103,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Satu lagu dari Noah, Cinta Bukan Dusta, yang udah di request oleh Tusri Ring Wawidangan Bangli. Suksesmu niki sampun nyaring Gus Ganding. Bu Made Warni talar niki ring pengawasakan niki sane ngarsa tembang tua-tua keladi kone niki. Suksesmu sareng Gus Gandi rahat yang bertugas kayak mantan. Suksesmu mewali Ibu Cantik niki sampun nyaringin Gus Ganding. Semeton Fox dari Tribun Bali ya, dilansir bahwa pemerintah melalui Kementerian Perhubungan atau Kemenhub ya mengeluarkan kebijakan menaikkan batas maksimal fuel surcharge gitu ya hingga 50% dari tarif batas atas. Nah, jadi kebijakan ini ditempuh menyusul melonjaknya harga aftur akibat meningkatnya tensi geopolitik global. Jadi ini berimbas pada harga tiket pesawat yang melambung tinggi semeton. Nah, berdasarkan evaluasi harga aftur yang ditetapkan penyedia bahan bakar penerbangan per 1 Mei 2026 lalu ya semeton, jadi harga aftur rata-rata tercatat sebesar ya Rp29.116 per liternya. Nah, Badan Usaha Angkutan Udara Niaga ya berjadwal dalam negeri ya dapat menerapkan biaya tambahan ya maksimal 50% ya, jadi dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan. Nah, informasi selengkapnya semeton boleh berkunjung ke tribunbali.com.

0: waktunya Zona Indonesia.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
3: 99,3 Fox Bali.

Indonesia. Raja semang dumun ge sepeton sanimina wau nyarengin Gus Gandi niki Gus Gandi jagi menyapa dumun ge wenten niki mo kadewati ring wau widangan brawe. Suksema niki sampun nyarengin Gus Gandi genda niki nge wenten talar niki loh canis yang manis Tribudi kone niki nge Tribudi kone loh canis tri genda nih beno pak yang niki temannya nih Budi Doremi kone niki mesin waktu nge sampun Gus Gandi putarkan nih bau nge dimogu jen yang tentu lewatkan niki. Raja sama wenten beli Made Hendra niki ring di setua marga Tabanan suksesmu sampun nyarengin kesarengin talar niki Nini Zeran ring wawidangan Gunung Guntur sampun nyarengin Gus Gandi temangnya ini Al Ghazali talar wau niki ngelintang genten ge Agus Ade ring Tabanan suksesmu sampun nyarengin temangnya ini Billy Simpson gone niki ge coba Gus Gandi cingain dumun niki yening wenten Gus Gandi putarkan genten niki ge talar salamnya ini kone niki majang ring Rai Sukarti sane kantun ring genah pekarian majang ring Gus Gandi sukseme ke manten ge sukseme mawali niki sampun nyarengin Gus Gandi wenten Ibu Wayan Lasri ring wewidangan Belayu Tabanan niki sukseme sampun nyarengin Gus Gandi rajang beraktivitas niki kesarengin talar beli kupit kurawe tip X niki durung sida keputar niki sane judul niki nge kawasan Megatre dumun niki sarang semeton warung balik orawe kampial kone niki nge semangat hari ini ke mantan ingetang beli Gus ngopi kone niki lebihin uyahne mulai bu niki menular niki nge apa ngirit mulu harus lebihin uyah niki ngopi nge

0: waktunya zona Indonesia.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, seng ada lawan.
0: Berlibur di belahan utara, Pulau Bali.
4: Pasti belum lengkap kalau tidak bermalam di Lovina.
0: New Sunari Lovina Beach Resort adalah pilihan terbaik untuk menikmati Lovina dengan pantainya yang indah dan eksotik.
4: Tersedia berbagai pilihan kamar, masing-masing dengan fasilitas lengkap yang akan memberikan kenyamanan bagi Anda.
0: New Sunari Lovina Beach Resort, Jalan Raya Lovina, Singaraja, Bali Utara.
4: Untuk reservasi, silakan hubungi di 0362 41775. Sekali lagi di 0362 41775.
0: New Sunari Lovina Beach Resort.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat Sing, ada lawan Terry di persimpangan dilema nih, kini agak di persimpangan dilema nih, sama ton Yentut teh di persimpangan Bung Tomo nih, engken jekel dari ini nih, kini yang jelas liu nak ngelaksonin sama ton bus di persimpangan sama ton nih, ngoyong kan sing ada ngeliwat nih, jaga ada doen niki beli kadek suana nih ngoreen semeton. Beli kadek suana jaga ada genang ujang udah di perempatan Bung Tomo niki jadi curiga Gus Gani nih aja beli kadek suana niki. Ngujang di perempatan Bung Tomo nih jam 11 malam orang ditu. Aduh nge rajang semang demo niki beli kadek suana sama nyarengin Gus Gandi nge. Belang ngecor lengis beli dek. Aduh, wenten semeton di tiang dalam niki nge. Niki beli Gus Min, sani sampun nyarengin Gus Gandhi niki. Semangat untuk keluarga beli Gus Min yang lagi melaksanakan upacara ngelangkir anaknya. Kode niki nge, nge suksema niki. Tembang nyane sing ada niki, pang cocok aja kegiatan. Upacara yadnya niki soalnya kan sing mungkin Gus Gandhi muter kidung warga sari niki. Angnya gabung mantan demo niki tembangnya niki beli Gus nge ingetan nak niki nah tas lawar barak ne apa mai sam ne tadi masih beli Gus. Aduh jaga ngide request lagu kene pang sesuai jak tema kegiatan jani upacara dewa yatnya niki manusia yatnya nge. Masa Gus Gandhi muter lagu kawitan warga sari niki. Nah, kedek sing pagat-pagat kedek ban iki. Wendan Bu Puput Nata niki suksema sampun nyarengin Gus Gandhi. Ah, request jaga hatimu kon. Hatimu siapa niki? Sekenang niki. Jaga hatimu maksudnya hatimu Gus Gandhi niki. Aduh, nggih suksema niki Bu Puput. Ah, tembang nyanyi sampun sayage niki nggih malah jebos Gus Gandhi jagi putarkan gendan niki nggih mun sing megending Gus Gandhi nggih bakal megending bedidi dini. Beli ansu suksema niki sampun nyarengin Taler niki ring wewidangan kelungkung demi cinta kon niki dari Kris Patih sampun sayage Kang ya dumo niki ngantri gendan niki nggih. Harusnya itu nya mah antrean niki. Pak Yoga niki ring wewidangan canggu suksema niki nunas tembang suksema kon. Oh berarti Kris Patih niki kok Kris Patih Jamrud berarti nggih soalnya kan Jamrud niki judulnya ada terima kasih. Suksema niki sampun nyaringin Pak Yoga nggih malah jebos Gus Gandhi jadi putarkan tembangnya nih makin tua-tua keladi dumun niki semakin tua semakin menjadi niki Pak Yoga nggih.

Ya, 99,3 FM Fox Radio Bali. Selamat tahun Fox. Nah, selamat tahun sane sampun iki meduwe enten iki nggih kota packaging minyak tanamilah tanahmu niki sane klasik utawi ultimate.

bisa diukuran 100 mili semeton nggih. Ingetang niki kumpulkan 9 kotak packaging ne semeton nggih. Dene iku tange gendang niki nggih. Adik kita Gus Gandhi. Nah, sarengin niki reward umroh niki masih berlangsung semeton sampai Desember 2026. Tepatnya ini 1 Desember niki semeton nggih. Nah, kirimkan sebanyak-banyaknya semeton. Ingetang taler niki nggih. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksi di atas tahun 2024 nggih semeton nggih. Lengkapi taler niki dengan fotokopi KTP, taler niki nomor telepon yang aktif, nama dan alamat lengkap. Nah, di depan amplop pilih salah satu semeton, karyawan, konsumen utawi sangasian. Kalau sudah lengkap semua semeton, silakan kirim ke Fox Radio Bali atau langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawu nomor 88 Banjar Sanding, Babakan Gianyar, Bali. Semakin banyak mengirim semeton, semakin besar peluang untuk memenangkan hadiah reward umroh atau juga bisa mendapatkan uang senilai 35 juta rupiah.

0: Ih, kakak, jangan ngerokok di jalan. Bahaya tahu.
1: Aduh, gak apa-apa, dek. Kakak udah gak tahan nih.
2: A few moments later.
3: Woi, Mbak, kalau ngerokok jangan di jalanan dong. Barangnya kena mata saya nih.
0: Tuh, kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
4: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

93 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Katon Mesikian Ring Zona Indonesia. Sarang gue segandi semeton Sani durung nyarengin ngiring naik semeton Ring 087808555993 utawi nyarengin Ring Fox Radio Mobile Aplikasi. Ngih gue segandi jantos nyar senapar ring galah dase semeng male aja bos. Niki taler sani sampun nyarengin gue segandi anturang suksema male aja bos gue segandi lanturang mewali.

Daya Indonesia, Protonema, Rinduku Adinda, spesial niki. Sarang sama Tuan Fox, sane mungkin ring rainan makin niki rindu sarang gegelannya nih niki. Bejaman teknologi canggih niki. Tinggal celak manten telpone niki, langsung tepuk niki muane. Len cari pidan niki nggih, mesti nulis surat malu. Aman sing nyasar ben aja alamatne niki biyen kembali niki. Tapi yang namanya perjuangan tidak bisa disia-siakan begitu saja semeton ya. Harus ada yang namanya pembuktian kene niki semeton. Sampun 11 menit niki ngelintang saking gala sia semang. Suksemen niki semeton sampun menyarengin Gus Gandhi ring WhatsApp, ring aplikasi, taler niki ring sosial media kendan ye wenten ini bulan niki suksemen sampun nyarengin salam kenal mewali niki saking mengui kendan niki ye. Wenten Lia Putri taler niki teman tapi mesra kono niki nggih mesra napi niki mesra butan kah ditunggu nggih mari jebos Gus Gandhi jagi putarkan.

0: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
0: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat Semeton Fox. Nah, Niki sane seneng ngajeng durian Niki Semeton nge. Yen Gus Gani sih senengnya ngajeng malunan Niki Semeton sing durian Niki nge. Ah, soalnya pengalaman yen durian Gus Gani ngajeng anak telah Niki ane demenin Gus Gandi gen. Dan nge, makane ngajeng di malu nge, Gus Gandi Niki. Sing Semeton seken Niki buah durian gen. Dan Niki nge, ternyata memiliki banyak manfaat kesehatan Niki Semeton nge. Nah, jadi durian Niki Semeton meduwe akeh Niki nutrisi nge, seperti vitamin C, serat, kalium, nyantos, antioksidan Niki. Manfaat utama meliputi Niki menjaga kesehatan jantung ya, melancarkan pencernaan, meningkatkan suasana hati, dan menangkal radikal bebas. Namun Semeton, yang perlu digarisbawahi ya, jadi mengkonsumsinya harus dengan kehati-hatian ya, harus dibatasi karena mengandung kalori dan gula yang tinggi ya. Tapi sebenarnya kalau mengkonsumsi apapun ya, harus yang namanya ada batasannya Semeton ya. Makan secukupnya, jangan berlebihan. Apapun itu kalau udah berlebihan akan tidak baik Semeton. Nah, lanjut Semeton, jadi buah durian ini bisa menjaga kesehatan jantung karena ya, jadi dia memiliki kaya akan kalium yang membantu menjaga kestabilan tekanan darah dan serat yang berperan dalam mengontrol kadar kolesterol. Nah, sedangkan jika melancarkan pencernaan ya, karena adanya kandungan serat yang tinggi di dalamnya Semeton. Nah, ini membantu mencegah yang namanya sembelit dan juga mendukung kesehatan usus dengan bertindak sebagai probiotik. Nah, itu Semeton ya. Sebagaimana Gus Gandi rangkum dari beragam sumber.

0: favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sangat-sangat produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sangat-sangat. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sangat-sangat yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
3: Sabun Tanamilah Tanahmu Sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat. Satu lagu dari Ratu Teman Tapi Mesra. Niki nggih sama dengan Sadar Ragering Semengi Mangki niki ten krasi male akide ke mantan Gus Gani nyareng niki nggih rajeng nemu niki wenten Tika Saraswati niki jaging ngarsi tembang Utopia Antara Ada dan Dia Ada pasti niki menceritakan gajinya niki nggih. Menceritakan gajinya nih antara ada dan tiada gitu nih. Tanggal 1 ada, tanggal 2 enggak ada lagi. Memang benar niki semeton, uang tidak bakalan dibawa mati. Gimana mau membawa mati uang itu? Orang tanggal 1 gajian, tanggal 2 udah hilang niki. Lain Gus Gani lebih bahaya niki. Tanggal 1 gajian ya jam 11 hilang niki gaji tiang. Juga ada doen niki Maya ibu man ngolah penyiar dong bu nomor 1 niki nggih. Wenten Mang Ming niki suksesnya sampun nyarengin Gus Gandhi niki. Rajang beraktivitas kayak manten niki nggih. Aduh tembangnya nih gue niki. Malu jebol coba Gus Gandhi cingain di mana niki nggih yen wenten niki. Pak Kade Arbu Nanta suksesnya sampun nyarengin. Wenten Pak Tutirte Kanuruhan, Ringgi Anyar, Niki, Ibu Ayu, Batu Bulan, Niki, tembangnya ini gabung ke Banten, temen nge, wow, Niki samun metembang, Niki, Bagindas, nge, Wenten Dalar, Niki Periring Suka Jiwa, Wenten Pak Gungurah, Niki Suksemu sampun nyarengin, Wenten Dalar, Niki Mbok Miniasi, Mbok Yastini, Suksemu, Niki, Salon Sepon, Bemegending, Ibu San, Niki, Kepupungan, Basli, Niki nyarengin. Pak Dewa Buwana niki suksesnya sama nyaringin Ring Kelungkung niki Belian Gen Taler niki Bligus Widiantara niki nge Wali kone niki bye-bye sayang sampun sayage. Wenten Yan Burari ini Taler niki suksesnya sampun nyaringin Gus Gandhi.

Radio Bali, bahana budaya Indonesia. Sangat-sangat sing ada lawan. Suk seme semeton. Sane sampun menyaringin niki nge. Mepet pisan niki semakin mepet, semakin liu niki sane nyaringin. Talar niki semeton. Nenten jetua minyak balur ke manten. Niki ternyata produk dari sangat-sangat niki semeton nge. Make pisan niki semeton. Wenten niki sabun bubuk sangat-sangat. Wenten skincare nyantos dupa niki taler wenten niki produk terbaru niki mawaste gatalin niki semeton nggih. Nah niki khusus minyak balur niki semeton. Minyak balur ultimate sangat-sangat niki ngangge 140 bahan alami pilihan. Taler niki wenten sentuhan bunga lavender sampun pasti ke semeton nggih memberikan relaksasi pada pemakaian pertama niki semeton nggih. Nah, untuk informasi lan sejangkepnya ini semeton rauhin ke manten niki ke Fox Radio Bali.

0: bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Sabun tanah milah tanahmu sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.

93.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Gus Gandhi mempamit dumu niki semeton ge. Sampun telas niki galah Gus Gandhi. Sedurung niki Gus Gandhi nyapa dumu niki pinaka penguntat ge. Wenten Yuyun Ring dan Pasar, wenten Buma Dewarsini, mau kade asih, wenten mau putu Febri, wenten Yong De, beli gede pase, talar Pak Komang Chandra, mau Rustini, wenten sirem ale niki, mau Octavia, ring belah batuh, niki suksemen yang ringnya niki nge, wenten Pang Pung Fing, genta niki, wenten Putra, beli ketut Ana Putra Seribu, niki suksemen sampun nyarengin, ini Desi, niki suksemen sampun nyarengin, nge, Sinapura yang wenten keiwangan semeton samian wantah jaga gonjakan ke mantan gih. Langsung ke mantan saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Gus Gani mepamit antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om. Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Sanga-sanga sing ada lawan.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sing ada lawan. Ngarangan Semeton di Gendeng Bali.
1: Om Swastiastu Semeton Fox kesayangan Gus Winutun Boja Dados Pindi Beci Kisaringin 99,3 FM Fox Radio Bali. Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sanga-Sanga Sing adalah wan. Semeton Fox kesayangan Gus Winutun Giring Saringin Gus Winutun Nyantas Galasi Ketengai Ring Gending Bali. Megatre telponin Gus Winutun diolah Semeton. Ring WA 087808 5 3 kali 993 Talering Fox Radio Aplikasi Gaskan.

0: Fox Bali.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran.

0: 081-933-1002. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton di jene, semeton ngudiang ne, ngiring sarengin yuk, goswindu yuk, ring gendeng Bali ngantos galasi kita ngai, ring WA semeton Fox, getarkan telpon-telponin goswindu semeton Fox, ring WA 087808 5 3 kali 993, Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Naler sampun alali download biar saya yang terpiragi yang Gus Windu ring Fox Radio aplikasi semeton Fox nge. Nah, siapa sih repun iki semeton Fox sane meduwe sampi manur daging terubus.id sampi Bali semeton Fox ternyata makin nenten cuma terkenal mawinan kuatur dengan pisan beradaptasi ring iklim tropis nge. Taler dados puniki meduwe kualitas daging sane pinih becek guru besar Fakultas Peternakan IPB nyobiahang niki semeton Fox. Daging sampi Bali punika berpotensi ngasilang steak premium antuk standar USDA choice inggih punika kualitas daging sane tinggi versi Amerika Serikat. Tio sering punika sampi Bali taler meduwe kandungan lemak sane pinih suara semeton Fox lebih rendah nge, presentasi karkas tinggi, taler kualitas potongan daging sane bece, nenten heran ya semeton Fox nge, yening sampi Bali punika tetap jadados kebanggaan ternak lokal Indonesia, taler sayan keminatin oleh pasar druene. Nah, puniki antuk kebutuhan kurban menjelang Idul Adha, diapi niki wentan talar konsumsi daging sane berkualitas. Nah, punapi niki semeton Fox, makin semeton Fox metaki-taki dados peternak sampi semeton Fox. Ngiring ya sarangan Gus Dumun sane durung absen. Nggih, ngiring lanturan telepon Gus Dumun Malaysia Bos, ring WA 087808 5 3 kali 993 gaskan.

0: Di sana ada banyak pilihan spa-nya.
1: Emang gak jauh dari Renon?
0: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
0: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
0: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
0: Gas!
2: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
3: 99,3 Fox Bali, Fox Bali.

0: Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, sane mangkin ngiring teleponin Gus Windu sarang sami yuk semeton Fox yuk. Ramaikan ring WA 087808 5 3 9 9 3 semeton Fox. Gatranin tur telepon-telepon Gus Windu semeton Fox. Pini ajang susuma turang Gus Windu pun iki majang ring semeton Fox sarang sami sane sampun nyaringin Gus Windu ring WA inggih punika wenten beli DR Monata saking udangan Padang Getas. Nggih, Mbak Katra pun iki madang ring beli DAPK Bapak Madear ke Pak Sutur at the bus Wayan Riris, Wayan Rismawan. Om Swastiastu Bu Joni.
1: Swastiastu Gus Windu, sanga-sanga sengada lawan punapi Gatra kena.
0: Kena Bu Joni punapi Gatra kena niki Bu.
1: Siang sampun habis kontrol kemarin dan ngidang nyarangin Gus Windu.
0: Dan pun api, nggih tembangnya makin api niki.
1: Pamenta Sri Diana Wati ingin dia menang wentang Gus Windu.
0: Terus Magatre Dumun.
1: Magatre serang Dek Ani, Gumbiang Raka, Ayu Kalinci, Dek Jod, Sekarini, Rupadi Pak Rere, Wen Sparti, Dek Sugito, Gandapura, Dek Apika, Selembawa, Pak Rere, Pak Yongkir, Westani, Pak Raden, Gung Haji Apel, Lo Hari Sembung, Dek Ratna, Ayu Rasmini, Dek Piang Canang, Pak Kemang Sedato, Warkini Nusa Duo, Kelinci.
0: Nggih, sih semua Bu Joni. Talar pun iki wenten Pak.
1: Kata Mang Kasani ke sini Om Sati,
0: Sati, Sati, Om. Pak Mang Chandra Sedata mungkin Om Swastiastu Pak Mang. Jantas dumun. Niki nge-lag HP-nya Aki Dek Semetan Fox. Ngirin teleponin ke sini yuk. Siapa sirin Niki? Bu Man Ratna ternyata. Nge Om Swastiastu Bu Man.
2: Swastiastu Gus Windu.
0: Password.
2: Sana sangat lawan.
0: Pun api kater sedang ngudiang ke Bu Cantik Niki.
2: Ajang Gus.
0: Nge napi ajang ang Niki.
2: Pulam nebek Pinang.
0: Jalan. Pindang misi sambal napi nih ke Bu Ratna.
2: Bel tomat guys.
0: Jangan nih ke Bu Man. Napi tembang nih mangkin sambal lindung.
2: Angge.
0: Deule sampun. Angge. Durus megatre. Angge. Taler pun nih ke Wenten. Nesan. Pak Mang Chandra. Ngeleg-ngelegan pun iki semeton Fox. Om Swastiastu Pak Mang Chandra.
3: Om Swastiastu Gus Windu.
0: Password.
3: Sangat-sangat sing dalawan jek pasti jos-jos mantap.
0: Mantap pisan Pak Mang. Napi tembang nih mangkin Pak Mang.
3: Tembangnya yang yudek nggih, kasaki si.
0: Kasaki si. Nggih durus megatre.
3: Nggih megatre sareng Betu Purwe. Bedanya, niki mak putu Durpadi megandong wat, tentang beda Raden, tentang Mbak Ira Susiadi, tentang Mbak Angelika Putri, Bayu, Cana, Pak Joni Bojoni, tentang beda Manat, Pak Fika, Pak Budi.
0: Talar wenten iki Bu Putu Mulyawati saking Widangan Kenyeri, Pak Yansen saking Widangan Mas Badulu, punika talar wenten beli gede pasak saking Merpat Timo Namaning. Talar wenten Mbok Tut Yola Semini saking Sanur ngiring teleponin Gus Windu Mbok Yu. Beli ngurahin talar saking Widangan Kulikop nggih megatre majang ring sematan Fox semangka sami. Sematan Fox sane duro absen duro nyarengin Gus Windu ngiring sarengin dumun nyata segala sik tengahi sane duro absen absen dumun ring WA 087808 5 3 9 9 3 talar ring Fox Radio aplikasi.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
3: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
4: Wait a minute.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
3: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
5: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
6: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
5: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
7: Maafkan aku Dedes, untuk saat ini aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
5: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

0: mami, putu dupade, putu ujah suti, putu purwa, nenek dania, nenek nikah, dongcang, cak mbue, sepada muanta, koman chandra, buyan lastri, dayu biang canang, wayang sutiati, kuming suerti, abah waisa, tut nari, dek nari, tut ari sugina, manjimi, dede pongki, kan sude, ira susi ade, tut nari asa nyaram di gos.
1: Sisi sama muli deh.
0: Tut nama kasami.
1: Nge suk sama. Angge.
0: Semua om. Santi, santi, santi, santi om.
1: Sisi sama telara terang gue sini majang rengin sama tahun Fox Hane sampun nyarengin reng WA. Ingge punika wenda niki Pak Depurwa saking widangan sesetan. Megatra majang reng. Ketut aris kerina nastra. Cak mois denari putu durupadi. Ketut nari asih nyoman suas di kekedet widiar sana. Taler wenten bu jarum mertesari saking widangan siulan ngirin teleponin gue swindu. Nini gusa saking pemandilan ngirin telepon. Beli deh suwane saking undangan pengasekan ubud. Talar wenten abah waisel samplangan. Beli deh Hendra Saputra saking desa dua marga tabanan. Mbok loh Dani saking undangan nusa dua. Talar wenten bu madiwar sini kesayangan gue sini saking undangan nusa dua. Kembar Ariani saking undangan selumbung A3 ya. Megatra majang ring keluarga tiang ring selumbung. Memek tiang wayan sudi. Lan bapak tiang wayan picelan keluarga ring antiga kornan. Tiang inengah darma statelan. Pianak tiang Niluh Ayu Damianti lan IKD Agus Sugiantara mih jangkep nih semetan Fox nge mawinan puniki raket rumaket keluarga sami kan kenten jek pinih becek sampun iraga sarang sami ngajeng sarang-sarang keluarga ring mangolango le kristo kan kenten semetan Fox mawinan mangolango le kristo puniki wanta genah numas aja dengan sadidat membuat pisan kangen ngajeng sarang keluarga kewawuhin malih untuk pemandangan sane becek pisan nge ngiring singgah ke Mangolang oleh Kristo genangnya ini wenten ring jalan sawo nomor 1 kali likur desa Pacong Bitre Gianyar Bali wenten akeh menu ajangan sani medua cita rasa khas wenten ulam ayam bebek nyantos bepasih nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal Mangolang oleh Kristo talar dadas rekomendasi majang sementan Fox sani pacang medui parikrama mawinan iriki wenten genah sani presiden nampung kutus tali diri miwah pasti kenyanyi cocok pisan kangen piknik sarang keluarga yuk ke Mangolang oleh Kristo Resto, mawinan mangolong oleh estetik restoran kesarangin keluhan danu bagas saking sanga-sanga sing adelawan.

0: Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sangasanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sangasanga Hospitality.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. 99,3 FM puniki semeton Fox jek setate puniki wenten ring hati semeton Fox make saminge antuk puniki ngiring teleponin go suwindu mangken ring WA 087808353 kawitin antuk pansudi saking beluhu Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Sanga-sanga sing adalawan.
0: Punapi gater sedang ngudiang ke beli tiang mangken iki.
1: Sedang negak mirangan Gus Windu niki.
0: Nggih, tembang-tembang beli.
1: Tembang nih. Bagus Parijata ampun nggih.
0: Sampun.
1: Oh, sampun nggih. Aman kenten tembang nih. Mandi Gunawan.
0: Ning Chen.
1: Mandi Gunawan ini. Anak ni cah nadi Gus Windu pemilihan ke?
0: Nggih.
1: Ani teranyar nih duit pun menten ke?
0: Sampun nika.
1: Ini kau punya sing mat merangan Gus Windu ke?
0: Oh nggih sing tain mat. Duras mukatra. Dumun ya.
1: Ya wenten de Afrika wenten Buana. Niki wenten sematon reng bunuh dan kita mani tet miki niki beli Gus Windu.
0: Nggih sing sama.
1: Nggih wenten jero duku ambare talar mani kliu niki rahaja nggih. Wenten de Ocol talar wenten Putu Febri wenten de Ratna wenten Mode Anik wenten Ruiz Kane wenten Jio de enten Puspita Dewi Ariani enten Mulus Watini Komang Chandra Sedata ya cutat menurut maka saming
0: ya suksema
1: Likus Sindu suksema Tenggala Om Santi Santi Santi Om
0: Om Santi Santi Santi Om Bu Ana wong ayah gede Om Suastiastu
2: Om Om Suastiastu sanga-sanga sing adelawan.
0: Angge sedang ngudiangke mangkin Bu Ana.
2: Nah, sedak nyabu biasa nyabu.
0: Harus jek pragat nyabu doge niki Bu Ana nge.
2: Nyabu binyep ngempu. Jadi kan nyabu malu pe seberainan galungan pe.
0: Napi mencari mangkin. Agak
2: sih
0: nge. Napi tembang nih mangkin.
2: Tembang nih 100% Tastrawika Pitsira nih kan
0: 100% Mina burung
2: punya kewenten
0: Kayun dan Lianan Bu
2: Dados Napi wenten Tastrawika Seleng seleng seleng.
0: Oh nge Durus Megatre.
2: Nge Megatre Tut sudi Masanakan Dumun Bunda Ayu Batu Bulan Yongti Bu Satriani Jerotot Panji Melin Sire Malih De Apong Dede Pongki Puspita Dewi Aryani Komang Ayu Darma Sabe Sire Malih Nge Cutat Maka Sami Mantan Nge
0: Nge
2: Kada Ratna Malih Siki Nge Kada Ratna Rajang De Nge Galawadi Yang Om Santi Santi Santi, Santi, Santi, Santi Om
0: Butu Sekaryani Sekang Widangan Kaboiwo Om Swastiastu Butu
3: Om Swastiastu Gus Rajang Siang Sangat-sangat Seng Ada Lawan
0: Angge pun api gak tersedang Udiang Kebu Ana Mangkin.
3: Wow, tiang di warung niki Gus Mabanten Dok Bayu Gus Yang uyangan kumat
0: Aro Uban nih minum bo
3: Ingge Gus Ampun minum obat Ingge
0: Tembang mangkin api
3: Gus Windu pun api gatel
0: Gus Windu cek
3: kemonian kemana Dek ulik mantan Gus
0: Nencen
3: Main hati
0: Ingge Durus Megatre
3: Megatre

0: ini gusta ini minta gong biang rai dayu biang tanang amini ase ini damia sarang pekta pangsu di bluhut gaya cetet mata sami gus
1: anggi
0: rajang tugas
1: om santi-santi om blitut supeng om swastiastu
2: swastiastu bligus
1: password
2: sangat-sangat sing ada lawan.
1: Angge sedang diangke blitot mangke niki.
2: Dari makaryo biasa beli gus yang ro riraya tumpah.
1: Ingat, nggih napi tembangnya mangkin.
2: Tembangnya lolot entar nih gus.
1: Nengjen.
2: Jujur.
1: Lolot. Jantos. Jujur jujur. Minap durung.
2: Nge.
1: Kayun sana lolot lianan.
2: Budiawan, kungan hati.
1: Oh, sangat percaya sampun wau Rudiawan. Nge.
2: Kentangnya nyarang mantan nih guys, tapi ada
1: nge. Megatren edumun.
2: Megatren sarang semeton pop kesami mantan nih guys.
1: Nge.
2: Yang rore raya tumpak niki. Nggih, wajan Gus Windu rajang tugas nggih.
1: Nggih, suksema.
2: Nggih. Om santi-santi om.
1: Suksema talar aturan Gus Windu majang re abah wasal saking widangan samplangan sani sampun nyaringin ring WA, talar wentan beli Made Hendra Saputra desa saking desa tua Market Tabanan. Talar wentan Mbok Loh Dani punika saking widangan Nusa Dua nyaringin nggih. Talar Mama Putri saking widangan Dalung suksema Mama. Bu Made Warsini saking widangan Nusa Dua Mbok Tonari saking Nojo Kesiman punika talar wentan Nini Desi Aditya saking widangan Gianyar suksema Dahat. Mama Rudi nyaler nyaringin nggih. Mbok DAC saking widangan Kesiman Megatra Majang Rai Sematan Fox kesayangan Mbok Kesami. Bu Made Rawi saking widangan Padang Sambian Megatra Majang Rai Sematan Fox sarang Sami Pak Gong Ngura talar saking widangan Dalung ireng nelponin Gus Windu Pak Gong. Megatra majang reng Pak De Suda Pak Putu Fendi Langgong Ngurah Dalung taler wentan beli Ansu saking Niki Klungkong eh Bojoni sampun wawu Mbak Putu Drupadi taler saking Udangan Kute. Megatra majang reng Pak Ketua Pak Tupurwe eh beli Dak Raden beli Dak Apika Bojoni Pak Joni Pak Mang Chandra Stata Tut Arisigana Nastra suksema sematan Fox Sami sadi durung nyarengin durung absenin Gus Windu ngiring lantura malis sematan Fox nyantos galas sikit tengahi katut ring WA 087808 5-3x993 taler ring Fox Radio aplikasi gas kan. And

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja. Biar motornya bisa kamu pakai.
2: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
1: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
2: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
1: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
4: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sementan Fox kesayangan Gus Winnie ngiring mangkin teleponin Gus Winnie malih yo. Ring WA 087808533 kali 993. Kawite nantok beliong de bagus genjeng mecedar mekeplok am swastiastu.
1: Swastiastu. Sanga-sanga-sanga dalawan ligus ganteng.
0: Aduh menguing niki ganteng.
1: Ampun.
0: Napi tembak.
1: Niki karis. Siapa Pak Ligus?
0: Angge tembak.
1: Waten manyane. Bagus Wiraton.
0: Nencen.
1: Ye, sene napi dados.
0: Deres teh napi niki bangkin gatren ne, deres megatre.
1: Oh, megatre, mancaring ketut ayu lasmini dan paderere deres pin. Wenten de Apika deraden kederatna wenten Bu Ira Susiadi wenten Bu Ana wenten Pak Ketua Tadi Darmo wenten Bu Joni Pak Joni wenten Bu Putu Rengkebuaiwo wenten de Ani Ring Semobaung wenten Pak Jero Duko Ambaro cuita terima kasih kami mantan Ligo
0: sama
1: Siksema Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ji Dewa Gita, Om Swastiastu, Ji.
2: Ya, setuju, setuju.
0: Asuet.
2: Anges-anges, sehingga ada lawan. Pun api gadre, nih, Gus.
0: Gus, ini amonian mantan, Ji. Aji pun api gadre.
2: Gadre, Aji, cuma... kan gue sering berubah gue sih kilau mau nih
0: gue enggak pokoknya dia mau gijas tata seger kenceng tuh rahayu enggak ya jeng ya napi tembang nih mungkin
2: tembang nih beli di kapar nih
0: nencen
2: dan nih kulis rabutan
0: magatre dumun
2: magatre wentan di yang kalang gue sebutin yang di oke paling bagus bulan
0: lanturang je.
2: Ngewenten pancu di beli reskane. Wenten kadanian ini dan ya bu Ana ring wang ayo. Wenten. Aji dede pongkir aja. Aji depan. Aji depan muka sabi tu.
0: Angge sesama je.
2: Ini pada sih gini. Tap ya.
0: Angge. Tangan wenten bok mini AC. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Kuswindu bagus. Sanga-sanga sing ada lawan. Raja siang.
0: Raja sapun ngajak mbok.
3: Iki ngewedang Kuswindu.
0: Angge durus napi tembang mangkin.
3: Tembang ne napi nggih. Ika patragi nggih sane duwet ampun menten.
0: Sane encen.
3: Sane beli made
0: nggih. Nggih sira. Sira nika beli made.
3: Wes windu beli made.
0: Lurus nang Megatre umum.
3: Nggih Megatre sarang Budayu Radmini, Bu Kaderatna, Budayu Biang Canang, Budayu Sukerti, Wenten Bu Kutu Kebayuwo, Bu Aiko, Melu Jegek, Kaler Wenten, Dung Biang Rako, Bu Jero Mertesari, Wenten Pak Derere, Bide Afrika, Bisudi, Talar nih. Wenten

0: Mini, Mapu Duduk Pati, Puput Nata, Bu Ira, Taler, Wenden Dewi Ari, Bu Ayu Tuban, Taler, Bu Elastri, Bu Wayan Sudi AC, Taler Nge, Wenden, Dong Kencang, Dadang Dharma. Oke, cutan mengsami sampun ke Swindu. Majeng ke Swindu, rajeng tugas, suksema. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Kalau nonton, mau tut yuk last mini, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Pasut.
2: Halo, awal.
1: Iya, napi temang nih, mangkin mau yuk.
2: Curiga nih,
1: ini penting curiga nih.
2: Curiga, cuci macam kami curiga nih,
1: kau nih. Oh, durus enggak terus.
2: Ini jatuh, minta nyongdi, kemana lulus, untuk kedua, ini anak, ini janya, untuk bawah, ada anak gasu, kita sami gus.
1: Oke, suksema. Suksema, sementan Fox, sani sampun nyaringin gus Windu, sani durung nyaringin gus Windu, nyaring sarangin dumun, sementan Fox, sering WA 087808533x993. Budike wenten mok luh purnama, nge, saking widangan tembuku bangli, talar wenten bu wayan lasri, saking widangan melayu tabanan, pak tambe, talar suksema, mok mangming, saking widangan tulikup, nge, megater majeng ring, dek nari, tut nari, afika, dek raden, tu febri, suksema, mok mangming, talar wenten pak yoga canggu, pan sipung, wawun, niki nyaringin gus Windu, nge, tentu napi, suksema, talar wenten beli, belum saputra, saking sumite, gianyar, kemariani sampun mo, sampun gus Windu calling wau opo nikit wawanin malengge saking menengah Seriaseh lan memek tiang wayan sudi lan bapak tiang madi, wayan pice talar wenten niki siren niki telepon gus Windu wenten pak Herdi saking widangan Batu Bulan Taler, Moge Nirmalasari saking Tegal Cangkring Jembrana Bali, Modek Satriani Ibu Uti Febrian Taler saking Widangan Monang Maning, suksema sementan Fox sani sampun nyarengin, sani durung nyarengin ngiring lanturang mali sementan Fox nyantos galasi kitengai ring gendeng Bali.

0: Gerhana Budaya Indonesia. Indonesia.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
5: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
6: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
2: Jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
0: 99,3 Fox Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Sing tayen mat sematan Fox Sakeng beli Made Gunawan sematan Fox Dajem mat nyaragin gosu indi sematan Fox. Ring WA 087808533 ngiring lanturan telepon-telepon sematan Fox Goswindo ring WA 087808533 sematan Fox nggih punika wonten beli sudi saking udangan beluhu sampun wawu nggih Bu Jero Melati jinggo batan kepuh nyarengin Goswindo taler wonten Mbok Layurat mini saking udangan Sutomo Gerenceng dan Pasar taler wonten Bu Wayan Sugiani saking udangan Karangasem nggih taler puniki ening oh niki wonten Mbok Dek Satriani niki Om Sasda
1: semua konsosiasi Gus Windu sanga-sanga sing adalawan
0: enggak pun api gatar sedang ngudian kemangkin bo
1: gadas ganteng kita Gus Windu kan di pebi
0: di je reng Facebook enggak napi tembang nih mangkin bo
1: tembang nih pun permusi saling meri nge
0: enggak durus megatre
1: iya megatro sana bu Ana semua Bu Ana Rajang Tengai Wenten Pak Dodi Dharma Wenten Dek Rara Susadi Wenten Dek Nata Wenten Bukman Gunung Salak Wenten Mailin Budayu Wenten saya malah Budayu Ratmini Wenten Buka Dek Ratna Hernawati Wenten Minik Dania salam Kak Dania Sanur Wenten Ajik Gumangku Bajro Wenten Putu Apriani Wenten saya malah ini kosnya kita sarung sambil kita swindu.
0: Anggesuk semua.
1: Semua swindu. Rahajang tugas. Om Santi Santi Santio.
0: Kalau mau dikit wenten mo Dayurat mini ye. Om Sosia semua. Mo. Nah, makabiat malih sematan Fox. Ngirin teleponin gue swindu sematan Fox. Mina pun niki HP nih ngelag nge. Mo Dayurat mini Om Sosia semua.
2: Om Sastiastu, Rajang Siang, Gus Windu, Sangas.

0: Kan ye, ye, ye, gus nindu kan milihan ye,
1: nanti je. Megatre.
0: Ye, wentan jero Satriani mau ye, mini Aki, Miller, wentan Mokde Ratna, Gus Bawo, Kandi Ebi, Haira Susiadi, wentan malih, kira Mas Tanang ye. Buku kebayuang ya guys. Sekarang bukan awang aja gede. Wentan abah Waisel. Wentan sudah maling ya. Putu Wira Mahasandi. Pandebi. Resken. Gue cetatnya macam mata sami mantan gak sih tempat mesali tetap mantan ketemu santi
1: so kita mau talar atau orang gue sini macam reng bu mangku ayu sangeng gak talar wentan niki sami sempatan fox sani wentan reng fox radio aplikasi ingge punika wentan mau mangming saking widangan tulikup gak talar wentan mau jetu istri saking widangan kawan Bangli beli dek pajar sangat-sangat talar Bu Madi Warsini saking udangan Nusa Dua beli ketat Dana Putra Seribu talar Wenten Niki beli ketat Aris Sugeni Nasra saking udangan Padang Sambian Megatra Majang Reng Tupuro di Apika Camboiz Putu Drupa di Levis Kasih talar Wenten Pak Wayan Selamat saking udangan Samplangan Gianyar angge sampur sami gue sini calling sana Wenten Reng Fox Radio Aplikasi menang wita sementan Fox Durung Medwe ngiring download Ring App Store Miwa Play Store Fox Radio Aplikasi ngane yuk gaskan sementan Fox orang yang tak segala sikit ngai ring 087808 5-3x993 Talereng Fox Radio aplikasi gasak.

0: Usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Lagani pasti ngangge parfum anyar nge. Cie cie cie.
2: Kan beli Nikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mi, jaga dia yang mi ini mo. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
2: Nge beli. Mungkin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi kini mo, travel size nih malesing mo.
2: Tan beli, ulung dasar lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
3: Nih, jegaeng luung nih mo produk nih. Dijeneng idang beli mo. Coba info malu.
2: Dados nih ke matumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Landados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane. Lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayan 6.5 tali manten. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: 99,3

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sematan Fox kesayangan gue sini, semua darah sama nyarengin gue sini. Sematan Fox, sana di gedurung nyarengin utama nih pun majang ring. Sematan Fox, sana durung nih ke medue produk saking sanga-sanga ngiring. Sematan Fox, jek serbu makin sematan Fox. Napi malih makin wentan promo spesial ring tanggal siki April yang tos telung dasa Juni kali tali 6 likur. Ngiring rauh ke Kimia Farma, sana pinih nampek saking jero suang-suang sematan Fox nggih. Mbah Winan, yening sematan Fox numbas 3 minyak balur klasik utawi kalih minyak balur ultimate utawi cuma numbas siki manten minyak tanamila tanamu klasik utawi ultimate niki sampun pasti ke ngemolihang free utawi gratis natural cream nggih. Nenten perlu bingung malih pacang ngerereh dije sematan Fox Mbah Winan sami sampun wenten ring sejebak Indonesia pasti ke ini produk sangat-sangat asli racikan Babe Bambang Pranoto sangat-sangat sing ada lawan guys. Seksama telur aturan gue sini mencengarin Nini Dania beli gue sini antara saking sidam munut bangli Bu Madewar sini kesayangan gue sini saking udangan Nusa Dua Bu Desa Wahyuni telur guys. Seksama saking udangan Gianyar berikut telur wenten Niki Bu Mangkoyu sangenge ngiring sematan Fox lanturang malih mawinan gue sini puniki santukan nyantos galah siki tengahi sani durang absen absen dumun ring WA 087808533 kali 993 taler ring Fox Radio aplikasi gaskan.

Tekite pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

0: 99,3
1: Fox Bali. Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-84x085. Sekali lagi, di 0852-84x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: 99,3.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox kesayangan Gus Winu Gering Mangkin, teleponan Gus Winu Malih yo. Iya, iya, iya. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Sapa si reke semutan Fox ane arse nyarekin Gus Winu. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Kawitin antok Butut Marsini saking widangan pemogan. Om swastiastu Butut.
1: Swastiastu Gus.
0: Password.
1: Sama-sama sedelawan.
0: Mun apik tersedang ngudiang ke mangkin, Bo.
1: Padahal becik.
0: Angge.
1: Mangkin se ngarang Gus Windu.
0: Napi tembang mangkin.
1: Tembang nyari ke mangkin ya.
0: Megatren ya dumun.
1: Ya tuh yang kali rak ngebesus nah aja untuk main hidangnya pekadarnya Bukit Febrianti semoga cepat sembuh ya.
0: Angge.
1: Sini boleh ada yang mending ya. Itu ayah Lasmini ya, mau pesan mantan Agus Widodo sukses santi
0: om talar pun ke Wentan beli Royce Kane.
2: Om swastiastu rahjang tengah ibu Agus Widodo sangat-sangat yang ada lawa
0: punah piga tersedang udiang ke mangke diki beli Royce Kane
2: diki kancun ngerudak entoyo jadi ngarianan kopi kentan beli Gus
0: kopi napi sana demenin beli Royce Kane iki beli Royce Kane
2: ye kopi ini jumlah gula ada di sisi beli Gus
0: karo nge napi tembang nih mangke
2: tembangnya nih seletambu sekempe yang tapo yang bisa beli Gus
0: nge magatre dumun.
2: Yeh, Magatra Majang Sami Miki, Semetron Pok Radio Bali, Semet Antun Matumilan, Rahajang Siang, Rahajang Makan Siang, Ligo Sampun Ngajang, Ligo?
0: Sampun, semang, ne.
2: Oh, berarti tangai dereng, ya?
0: Durung.
2: Ya, Antun masih fokus, padahal ampun mau masuk ke jam makan siang, Niki, Ligo.
0: Diet-diet akidek, Niki, beli ruiskin, gue sini sampun mokoh saja, Niki, mangkin.
2: Yeah, mangga gembul, ide dan MC kan identik dengan gembul kan?
0: Harus, geng-geng, durus, lanturang megah.
2: Ah, Niki, Wenten Pak RD, Rewidangan Pak Yang, Rahajang, Taler Wenten, Niki Haji Dewa Gita, Kancur Monitor. Aturin ke salam, Ligus.
0: Sarang Sire.
2: Sarang Bu Gong Widiantari, Kancur Monitor ternyata, Ligus.
0: Sama Bu Gong. Okay.
2: Taler Wintan, Bu Pedi Batu Bulan, Taler Wintan, Pekak Daniel dan Daniel, Putra Yulasmini, Taler Wintan, Aji Bagus kan, Pak Derere, Bidek Raden, Taler Wintan, Binaruk Jaya, Ludek Biko, Bu Putu Kebayuwa, Bu Jero Mertasari, Mua Mini Ringus, Mua
0: Gus, okay, semua
2: semangat untuk galah yang mendarat. Om Santi,
0: Santi, Santi, Om Gung Biang Rake.
3: Swastiastu, Rajang Siang, Gus Windu Ganteng.
0: Password.
3: Sangat-sangat dan delawa.
0: Tembang.
3: Tembang yang musnge.
0: Megatre.
3: Mengata serang Bu Joni, Nini Gustaf, Nini Dania, Dayu Biancana, Butu Keboiwo, Bro Mertesari, Pak Yudubang, Darakma, Deane, Miniase, Deari, Nika Mancan Gesnge, Kena Ahayu, Makrosami, Majang Gusindu, Rajang Duga, Santi Buput, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Angge, talar pun iki wenten Nini Gusta, Om Swastiastu.
4: Swastiastu Gus Windu ganteng.
0: Password.
4: Sang khas sing ada lawan.
0: Pun api gak terasa dong diangke Nini mangkin iki.
4: Gak terasa Nini becek-becek, Nini lagi layak-layak dengerin Gus Windu siaran.
0: Suk semua Nini, napi tembang nih mangkin. Nge.
4: Gong biar rapi ke munas tembang napi tap doang serang gong biar rake wanteh.
0: Yanmus.
4: Oh Yanmus nge megatron ini serang gong biar rake semua kulingannya. Butut Sidakarya Rahayu Bu Putu si Bu Putu Keboiwa Rahayu Bu Putu sampun munggah Bu Putu Keboiwa ke.
0: Oh lali Gus Windu ini. Ini.
4: Ya sarang sami cutaknya untuk dadong kencang malingnya dadong kencang sarang ini ita pejaten.
0: Oke, sukses mah.
4: Sarang sami semeton pot Gus Windu untuk Gus Windu, Rahajang bertugas, Rahayu Gus Windu, Nini Mawali, Om Santi, Santi, Om.
0: Sama semeton Fox kesayangan Gus Windu sana ini, Miragiang Gus Windu nanging dorong absen semeton Fox, ring dijajah semeton Fox, menggenangi ring lantura mali semeton Fox, nyantos gala sikitengai ring WA 087808 53 kali 993, taler ring Fox Radio, aplikasi gaskan.

0: Volkswagen. Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klinihuis_. Klinihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
5: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
3: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
6: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.
3: Mana getel lagi.
5: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload.
3: Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sebutan Fox, sesi calling-calling sana pini untat puniki ring kening Bali rahirin mangken ngireng teleponin ke sindu ring WA 087808533 kawitin untuk beli dek Raden. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Ligo, Sanga-Sanga Seng adalah
0: wa. Engge, napi tembang nih mangken.
1: Tembang jasi Diana Ligo.
0: Nencen.
1: Sane. Tapi ada aneh.
0: Ih, ya si Diana sampun ternyata.
1: Oh, sampun ini kan?
0: Enggak.
1: Dian Kenten, itu Diana pun?
0: Durung, salin cen.
1: Isin hati beli guys?
0: Enggak, pun api ini ke isin hati beli deh.
1: Gado-gado beli guys, yang ngantuk kece.
0: Durus ini mah gak terdumun.
1: Enggak, ini kayak sering nyarangin beli guys.
0: Sama mah gak, lanterang.
1: Ini menton mangde nih kita cari santai-santai.
0: Oke.
1: Menton di madungnya rajang, menton terus botar rajang, menton kita dari AC, menton siram lagi kejap cutra mas sami ligas.
0: Oke.
1: Rajang ligas dan kejap kan suat bener langsung makan siang.
0: Tengkara.
1: Ini rajang ligas rajang tugas tiap pamit. Om santai-santai santai.
0: Om. Talar puniki menton siram lagi sementan vaksinnya cajagi artinya ragin ke swindo. Angge, sukses mata lara terang gue sini macam rey sebatan fox makasih sami sana wentan tereng wa ingat pun kau wentan beli doping ke

0: Napi tembang nih mangkin bu puput.
1: Dia nyarengin mantan sih bos.
0: Megatre nek.
1: Megatre sarang bu juru mentesari, Megawati. Tenang pesan, tenang bos, tenang bos.
0: Talar puniki wenten Bu Tut Mariani, Bu Mangku Yusange, talar ge puniki wenten Bu Mangku Yusange panjang umur pisan niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, sanga-sanga sing ada lawan dos.
0: Nggih, napi tembang ne mangkin Bu Mangke. Mak ye.
1: Napi ne durung niki.
0: Napi.
1: Be sadi empun, radi empun.
0: Durung.
1: Radi. Napi ada bebasnya.
0: Oke, terus sama Gatra.
1: Gatra, Majeng, Nini Ita, Bu Ayu Tuban, Dayu Biangkanang, Bu Aiko, Bu Sri Lumbung. Ini cutan mau ke sama Gus.
0: Oke, sukses sama Daha.
1: Oke, Majeng Gus, Rajang Tugas, Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Oke, sukses sama Tan Fox, sampun sami Gus ini calling sana wenten reng WA Taler Fox Radio Aplikasi, dumugi jadi terhibur, ngiri lantura malingnya atau segala sih, kita ngairing gending Bali, gaskan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangat-sangat Bahana Budaya Indonesia. Sematan Fox kesayangan Gus Windu, sik semangat organ Gus Windu majari sematan Fox sani sampun jaringin Gus Windu. Taler sampunang lali sematan Fox nge niki pabrik sangat-sangat sani mengenah ring margi sawu nomor ulung dasa kutus bak-bakan gianyar. Makin bangga nyobiahang sangat-sangat klasik miwa sangat-sangat ultimate produk antuk racikan sani pinih ultimate. Nanging ngiring waspada ring produk palsu sematan mawinan produk asli babe bambang pranoto wanta pacang produksi antuk aran anyar sangat-sangat kemanten tur pasti kenyane wenten foto babi Bambang Pranoto ring kemasannya nih antuk ngemastian keaslian produk lan nguningin harga resmi sematan Fox kesayangan gue sini dados ngecek manten ring platform Instagram at sanga-sanga underscore Bali wenten taler websitenya nih www.balihealingoil.com taler ring www.sangasangaofficial.co.id ngiring sematan Fox show lanturang getarkan nyata skala siki tengah ring gende.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sementara Fox kesayangan Gus Indus, semua dahar sampai nyaringin Gus Indus rahini namang kenering gending Bali. Menawi tau yang tadi wantur kirang atur Gus Indus nasgang rene pengampur. Nge, dumo gija iraga sarang sami, stata kena makamiwa rahayu. Saking widangan margi garsu nomor siang das sangang das kutus X Kota Denpasar. Gus Windu ngelungsur mepamir semeton Fox. Tetap jel tumbuh dados pini bucek kisarangin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Om Santi Santi Santi Om Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: sing Adalawan.
1: Fox Memory.
2: Jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga Sing Adelawan. Hai, selamat siang Sobatan Fox. Seperti biasa, sampai di jam 3 sore nanti, tentunya di program Fox Memory bareng sama Geoja.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Salah satu single yang Gyocha buat untuk Anda di siang hari ini sebagai single pembuka miliknya Poppy Mercury dengan Papa Aku Ingin Pulang. Gyocha belum mau pulang sempatan Fox karena di siang hari ini Gyocha baru saja membuka program Fox Memory sampai di jam 3 sore hari nanti ya. Jadi semoga aja Gyocha temuni Anda semuanya sempatan Fox dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan ada yang lemes atau lemah di siang hari ini ya. Seperti rupiah yang sudah mulai melemah ya, dikalahkan oleh dolar yang sudah mulai meningkat lagi. Aduh. Dan memang akhir-akhir ini udah mulai melemah ya rupiah itu. Tapi walaupun keadaannya sekarang sedang bisa dibilang ngos-ngosan, kita tetap tidak akan menyerah ya. Pokoknya sempatan Fox, jangan pernah menyerah. Karena apapun itu gitu ya, keadaan dan kondisi negara kita saat ini, mudah-mudahan kita tetap bisa saling merangkul satu sama lain ya. Oke, okay. Jadi sebagai pembuka hari ini Gyocha akan mengajak Anda untuk tahu info lebih dalam lagi sempatan Fox. Karena di segmen pertama Gyocha akan membuka segmen update info Bali seperti apa. Nah, kita mau jalan-jalan dulu ya. Gyocha mau ajak Anda ke seputaran Klungkung Bali. Jadi ini ngomongin soal keadaan yang bikin banyak orang ikut prihatin sempatan Fox. Jadi kali ini ada sidang kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Ini kembali jadi sorotan publik ya. Jadi terdakwa ini berinisial IKA dituntut 8 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Semarapura. Kemudian kuasa hukum terdakwa ini meminta pembebasan karena menilai banyak kejanggalan dalam perkara. Nah, mulai dari keterangan saksi sampai dengan hasil visum yang disebutkan itu ternyata tidak relevan dengan waktu kejadian. Nah, sementara pihak kejaksaan ini tetap menegaskan bahwa fokus utama mereka adalah perlindungan terhadap korban. Dan di mana seluruh pembuktian nantinya akan diputuskan majelis hakim di persidangan. Semoga nantinya akan mendapat titik terang ya atas kasus pelecehan terhadap anak ini ya. Jadi kasus ini pun jadi pengingat buat kita semuanya sempatan Fox. Jadi buat kita semua kalau setiap proses hukum itu kan harus dikawal dengan apa ya, dengan hati-hati ya. Karena ada masa depan di sana, ada nama baik di sana, dan tentunya ada rasa trauma yang sama-sama dipertaruhkan. Kita masih sama-sama sampai di jam 3 sore nanti. Jangan kemana-mana.

0: Fox Memory.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Ultimate Sanga-Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak

Masa juga di seputaran Monang Maning. Minta lagunya siapa nih? Ungu Kekasih Gelapku. Siap, ditunggu ya. Langsung aja yuk kita dengerin requestan dari Pak Tupurwo. Ini dia, Yovie Nuno, Janji Suci.

0: Fox Memory.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
5: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
6: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
5: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
6: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
5: Eh, nggak boleh tahu, itu tuh namanya

0: doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
1: Foxian, ingat ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih, si Cika.
0: Tuh kan bener adiknya, Bel. Untung belum kejadian.
2: Kejadian? Kejadian apaan sih?
3: Bukan apa-apa kok. Udah, lupain aja ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Tentunya masih bareng-bareng sama Geoce ya. Kalau ini single miliknya Iwan Fals, Izinkan Aku Menyayangimu. Geoce bingkis deh buat Belitot Ana Putra 1000, walaupun minta lagunya Iwan Fals yang judulnya Galang Rambu Anarki. Nanti Geoce minta sama Bapak MD dulu ya, mudah-mudahan bisa nanti dimasukkan ke playlist. Oke, jadi terima kasih banyak buat Belitot Ana Putra 1000. Mudah-mudahan udah mendengarkan satu single dari Iwan Fals dan membuat hati Anda semakin berbahagia ya. Karena kali ini dia mengomentari soal postingan Geoce mengenai dolar. Jadi dolar tuh boleh naik aja Geoce dan rupiah melemah, tapi jiwanya Belitot Ana tuh tetap naik. Semangat demi mempertahankan hidup. Wey, ini cocok nih, cocok buat kita semangat juga ya. Jadi selamat siang buat Geoce ku, pemuja rahasia sang penyiar. Asik, bercanda Geoce. Loh, kenapa harus bercanda Belitot Ana? Gak apa-apa loh ya, memuja rahasia Geoce kan gak masalah sebelum ada undang-undangnya kan. Tapi yang satu ini gak bercanda loh ya Belitot. Yang satu ini tentunya buat Anda yang tentunya ingin meningkatkan kualitas hidup Anda, mendapatkan kesempatan emas, yaitu umroh bareng sanga-sanga atau mendapatkan uang tunai senilai 35 juta rupiah. Siapa sih yang gak mau? Karena memang sanga-sanga sebaik itu ya. Jadi caranya gampang banget Sematan Fox. Tinggal kumpulkan saja 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur. Mungkin ada sudah ada yang beli Sematan Fox. Jadi jangan dibuang ya 9 kotak packaging minyak sanga-sanganya. Atau mungkin yang punya Tanamila Tanahmu Klasik, mungkin juga yang menyimpan kotaknya Ultimate ukuran 100 ml, jadi disimpan baik-baik. Dan nantinya wajib digunting menjadi dua bagian. Dan cek juga apakah produksinya di atas tahun 2024. Kalau di bawah itu masih belum bisa ya, jadi harus diproduksi di atas tahun 2024. Nah kalau 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balurnya udah disimpan, sudah dikumpulkan, langsung aja masukkan ke dalam amplop. Kemudian lampirkan fotokopi KTP Anda, sertakan nomor telepon aktif yang Anda gunakan, tulis nama dan alamat lengkap Anda, dan pilih kategorinya. Apakah Anda seorang karyawan, konsumen, atau sangasian? Nanti ditulis ya kategori pesertanya pada amplop tersebut. Nah kalau udah semua diikuti syarat dan ketentuannya, langsung aja Sematan Fox bisa kirimkan amplopnya ke Fox Radio Bali di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Atau mungkin yang rumahnya deket sama pabriknya sanga-sanga, boleh langsung melipir ke Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar Bali. Gimana? Udah siap menjadi jutawan? Mendapatkan 35 juta rupiah atau mungkin kesempatan umroh bareng sanga-sanga? Makanya semakin banyak Anda mengirimkan, tentu semakin besar peluang Anda untuk memenangkan kesempatan emas ini dari sanga-sanga. Karena memang sanga-sanga sebaik itu Sematan Fox. Jadi jangan tunda-tunda lagi, buruan disimpan 9 kotak sanga-sanganya, langsung cus kirim ya. Sanga-sanga memang sing ada lawan.

0: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan. Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: 99,3 Fox Bali.

Ade Putra saling bertanya-tanya untuk siapa kita dilahirkan gitu ya. Terus untuk apa fungsi Geocha berada di sini sama Tanfax? Ya tentu saja untuk menyapa Anda ya. Daripada bingung untuk siapa dilahirkan gitu kan? Lebih baik Geocha mau kasih tahu yang satu ini sama Tanfax. Jadi di segmen kedua ini, seperti biasa, di siang-siang seperti ini yang lagi dengerin Geocha sambil makan siang mungkin ya, atau yang belum makan siang. Jadi semoga lauknya nambah terus ya, makan yang banyak gitu. Dan buat yang baru mau cabut, cari makan, jangan lupa isi perut Anda dulu, tapi isi bensin dan sabarnya juga disiapin ya, karena sepanjang mencari tempat makan, kayaknya harus Anda juga memantau bagaimana lalu lintas di Kota Denpasar ini ya. Jadi lumayan rame ya, kalau misalnya siang-siang begini kan geraknya agak sedikit lambat karena macet di mana-mana ya. Jadi untuk itu, keberadaan Geocha di sini untuk menginfokan bagaimana update lalu lintas area Denpasar dan sekitarnya untuk hari ini ya. Yuk kita lihat dulu ya. Jadi Geocha mau info dulu nih yang lagi rame-ramenya banget, dipadat banget ya. Mulai terasa di jalur-jalur jam-jam kantor begini kan di kawasan Mahindra Data. Jadi ini kawasan yang ya bisa dibilang banyak ada tempat makan di sana kan. Kemudian jalannya juga lebar. Tapi ternyata macetnya juga mengular gitu ya. Jadi hati-hati kalau misalnya Anda akan melalui area Mahindra Data, kemudian terpantau juga di daerah Tuku Umar, ini udah mulai juga panjang ya antreannya. Dan daerah Imam Bonjol serta Gatot Subroto Barat. Nah, apalagi jika ketemu jam kantor, jam makan siang, terus jam pulang anak sekolah gitu kan. Terus Geocha cek juga di area Renon menuju Sanur, ini juga ramai lancar. Di sekitar Simpang 6 dan Jalan Raya Puputan juga banyak kendaraan yang lagi keluar masuk ya. Melipir lagi sedikit ke Bypass Ngurah Rai, ini arah Kuta sampai dengan Jimbaran sudah mulai padat merayap. Jadi aktivitas wisata dan kendaraan logistik juga di siang hari ini lagi pada bejibun ya. Jadi buat Sematan Fox yang melintas di area Sesetan, kemudian Ponogoro, sampai juga kargo, hati-hati sama kendaraan yang suka pindah jalur mendadak ini ya. Karena cuaca Bali juga lagi belakangan panas terik di siang hari, jangan sampai Anda ikutan emosi dan jadi mendidih di jalan ya. Lebih baik pelan-pelan ya Sematan Fox ya, asalkan selamat daripada ngebut tapi bikin dompet ikut berobat nantinya. Yang pastinya Geocha selalu menyarankan yang namanya tetap fokus, jaga jarak aman, jangan terlalu dekat dengan mobil atau motor di sebelah atau di depan Anda. Kemudian handphone Anda ditaruh dulu saat berkendara, dan kalau misalnya Anda mengantuk, mending minggir dulu, beli es atau teh dulu ya, daripada maksa untuk lanjut. Yang pastinya selalu diingat-ingat jargon dari Bapak Polisi, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan.

0: Fox Memory. Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: 99,3 Fox Bali.

Sob sangat sangat sing Adelawan. Yes, Dewa 19 dengan Aku di sini untukmu. Spesial banget. Kali ini sudah mengantarkan kita di 18 menit lepas dari pukul 2 sore waktu Pulse Radio Bali. Wah, ternyata waktu cepat berlalu ya. Gak kerasa banget, udah hampir 1,5 jam gue cuma menemani Anda. Jadi ini satu single yang di request oleh pemuja rahasia juga. Aduh, Dek Suwane, karena nggak mau dipanggil Beli ya, kita panggil saja Dek Suwane ya, di Ubud. Ini lagi mengomentari story WhatsApp Geoca paling akhir gitu ini. Kalau kamu jadi biji kopi, aku pasti jadi mesin penggilingnya. Kok bisa gitu ya? Katanya biar bisa ngulik Geoca tiap hari. Ada pilihan diksi atau pilihan kata yang lebih manis kah gitu, masa ngulik gitu. Nih, ya ulik aku nih, nih. Tolong pakai diksi kata yang lebih apa ya, lebih baik gitu ya. Tapi untung yang dikasih kata-katanya tuh Geoca. Jadi seneng-seneng aja sih dikasih kata-kata manis seperti ini ya. Terima kasih banyak ya Dek Suwane yang ada di pengosekan Ubud. Terus ada siapa lagi nih yang udah gabungan di WhatsApp-nya Fox Radio Bali? Geoca cek dulu di 087808585993. Oke, kita cek dulu dari yang paling bawah nih ya, sebutan Fox ya, yang udah paling pertama. Ada Bu Joni dan Pak Joni di Buana Indah udah nyerengin Geoca susu medahat. Kemudian ada Bu Yan Bur Arini juga di Kesiman ya, cantik ya. Kemudian ada Pak DR Munanta juga nih di Getas. Kemudian ada Nini Jero di Gunung Agung ya Nini ya. Tadi lagunya Inka Christie kayaknya udah ya Nini ya. Tapi coba Geoca cek dulu ya. Mudah-mudahan bisa nanti Gambaran Cintanya bisa di play. Terima kasih banyak Nini cantik. Kemudian Niki ada Beli Putu Stone yang Batu ya, udah nyarengin Geoca juga. Ada Buayan Lastri di seputaran Belayu Tabanan juga hadir. Ada Beli Gus Bawe, hai Beli Gus. Tumben nih, gak mainan ke studio. Waktu ini sempat juga ketemu sama Beli Gus Bawe, karena Beli Gusnya lagi kerja di Renon ya, jadi dekat bisa mampir ke studio terus fotoan deh sama Geoca. Makasih banyak Beli Gus, rajin kerja ya. Jangan main handphone. Tapi kalau dengerin Geoca boleh. Diam-diam tapi biar gak ketahuan sama bosnya. Ada juga Bu Desa Wahyuni di Gianyar, susah medahat ini minta lagunya The Virgin yang mana aja boleh. Nanti coba Geoca cek dulu ya, Bu cantik ya. Kemudian ada Mbok Mini Asih juga di seputaran Tabanan ya, di Luwus ya. Moderatna, terima kasih banyak di Gatsu udah nyerengin Geoca juga. Kemudian ada Beli Made Hendra di Tua Marga Tabanan. Prizan nih Geoca, salamnya buat saya aja nih yang lagi santai sambil ngeteh. Oke. Tapi kalau misalnya teh doang gak enak loh Beli, harus ada camilannya gitu. Makasih ya udah ikutan gabungan. Kemudian ada Mbok Loh Dani juga di Nusa Dua. Ini kayaknya tetanggaan sama Bu Made Warsini ya. Terima kasih banyak ya Ibu, udah cantik dan selalu dengerin Geoca. Terus ada siapa lagi nih? Mbok Tonari ya di seputaran Noja juga udah nyerengin Geoca. Kemudian ada, oh iya, ada Bu Gong Biang Rake Geoca, bajunya ungu cantik banget. Mau lagu Kapan Kau Mengerti dari Irianti. Oke, nanti coba Geoca cek ya Ibu cantik ya. Mbok Deknik di Gianyar juga, selamat siang Geoca. Pokoknya kita harus tetap semangat mencari cuan ya Ge. Betul nih ke Jakti. Siapa yang akan mau ngejoin nih ke jinah nih ke untuk kita ya, kalau kita tidak bekerja ya. Setuju banget nih sama Mbok Dek nih. Suksama dahat. Kemudian ada Beli Kupit Kurawa juga absen Niki. Wih, keren absennya loh. Keren sekali nih ke fingerprint ya itu ya. Minta lagunya Iwan Fals Geoca. Salamnya buat Sematan Fox di Warung Bali Kurau aja. Kalau Iwan Fals tadi kayaknya udah nyanyi ya, Beli Kupit ya. Mungkin nanti atau besok Geoca bakalan puterin ya. Ada juga di aplikasi Fox Radio Bali udah nontonin Geoca. Ini ada Beli siapa ya, Beli Bagus Adi di daerah Gianyar Timur. Geoca nyarengin, nanti minta lagunya dong yang Naif, Apa Aja Boleh, buat mau Geoca rahajeng tugas
Semoga sukses. Oke deh, tanpa nunggu lama-lama kita langsung aja yuk dengerin miliknya Naif, Air dan Api. Seperti apa lagunya? Ini dia.

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majangering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: 99,3.

lagi sibuk cuman dengerin GOC aja, GOC sudah seneng ya. Kemudian ada Bapak Nyoman, mana nih? Pak Nyoman Panda. Oke, Pak Nyoman Suwardana Anjasmara. Namanya bagus banget ya. Terima kasih banyak udah nyarengin GOC. Kemudian salam kenal juga buat Bapak, mudah-mudahan lagu-lagunya sampai di telinga Bapak ya. Dan mudah-mudahan salah satunya adalah lagu-lagu kesukaan dari Bapak ya. Kemudian ada Pak Yan Ena juga di Singapadu, sukses madahan nih yang penyerengin Geocha. Kemudian ada siapa lagi nih? Pak Yoga Canggu, terima kasih banyak loh ya. Ini minta lagunya yang Menanti Kejujuran Geocha. Oke, okay. Jadi tunggu aja ya. Yang satu ini Semetan Fox. Geocha agak shock juga nih ya baca semuanya ya. Ramai banget hari ini, tapi luar biasa antusiasme Anda sama Tanfax. Ada yang mengingatkan Geocha untuk jaga kondisi, ada yang selalu mengingatkan juga Geocha untuk makan siang. Seneng ya. Kita saling menjaga satu sama lain ya sama Tanfax ya. Kalau yang satu ini Geocha juga mau Anda sehat sama Tanfax. Jadi pakai aja produk yang Geocha gunakan sehari-hari, yaitu Ultimate Sanga-Sanga. Gimana kalau misalnya kita sama-sama sehat ya? Jadi pakai Ultimate Sanga-Sanga yang tentu saja khusus untuk minyak balurnya ini, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Jadi udah nggak kaleng-kaleng lagi nih. Jadi khasiat dan manfaatnya udah luar biasa banget sematan fak, dan diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan relaksasi untuk tubuh Anda. Jadi aromanya ini juga bukan aroma minyak gosok pada umumnya. Dengan sensasi yang hangat dan aroma bunga lavender, Anda akan mendapatkan aroma atau ditambah sensasi yang hangat ketika dibalurkan. Makanya langsung aja yuk kita dapetin produk Ultimate Sanga-Sanganya di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Atau bisa Anda telepon dulu, dicatat dulu nomor teleponnya di 0819931001102. Sekali lagi di 0819931001102. Kalau sanga-sanga memang sing ada lawan.

jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma masas, relaxing masas, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Bore Scrub, Cafe Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga, Desa Babakan, Gianyar, Bali.

Lepas dari pukul 2 sore waktu Fox Radio Bali. Jadi Geoce harus pamit undur dari ruang dengar Anda semuanya. Tentu gak lupa Geoce ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Mbok Octavia yang ada di Blapatu, sukses medehat ya. Kemudian ada Bu Deskris di kapal. Ada Nini Gusta juga nih di Tegal ya, di Pemadilan ya. Ada Mbok Dek Kasih, terima kasih banyak yang penyerengin Geoce. Ada Ibu Ayu Blabatu, Batu Bulan ya, Batu Bulan. Kemudian ada Beli Sutar Putu di Pendebel. Ada Pak Putu, Pak Yan Putu Mulyawati. Oh, Mbok Yan iki nggih. Terima kasih banyak ya. Kemudian ada Made Suryani juga di Penati. Ada Beli Wayan Black Gianyar. Ikutan satu ya Geoce, terima kasih banyak nih udah Geoce udah mampir pulang nih Belian. Kemudian ada Beli Gede Sumayasa juga di Pendawa Buleleng. Ada siapa lagi nih yang udah ikutan gabungan? Ada Pak Ari Dinamika. Terima kasih banyak ya udah nyarengin Geoce hari ini. Jadi Geoce minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata disengaja ataupun tidak disengaja selama Geoce siaran. Tidak ada maksud apapun untuk menyakiti perasaan Anda sama tanpa aku. Oke deh, sebentar lagi bakalan ada Gus Dika yang bakal menemani Anda di Salam Sapa Semeton. Jadi jangan kemana-mana ya, karena kursi panas ini akan Geoce serahkan oleh Gus Dika. Dia udah datang ya. Oke, kita akan ketemu lagi besok di jam dan program yang sama, dari jam 1 sampai dengan jam 3 sore. Kalau gitu Geoce pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota dan Pasar. Jangan lupa tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahan Budaya Indonesia, Voice of Sanga Sanga Sing Adelawan. Sampai jumpa besok.

0: Program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Nama Tiang Paraga, Tiang dari Kerambitan Tabanan Bali. Tiang sehari-hari itu biasanya jual nasi.
2: Dari kapan kenal dan pakai sanga-sanga, Pak?
1: Kalau sanga-sanga baru sekitar 3 bulan ini pakainya. Tapi kalau kutus-kutus yang sudah dari dulu itu saya pakai kutus-kutusnya.
2: Keluhan apa sih yang bisa dirasakan di dalam tubuh?
1: Kalau Tiang ya sebagai penjual nasi, paling ya pegal-pegal di kaki, di badan, di tangan itu pegal-pegal seperti itu kalau sudah selesai jualan. Nah, malamnya itulah pasti dibalurkan punya sanga-sanga ini yang baru ini.
2: Apa yang dirasakan pertama kali pas menggunakan sanga-sanga?
1: Kalau yang saya rasakan sih paling berasa itu dia ada sensasi hangat dia di badan, di kaki itu.
2: Itu langsung berasa ya?
1: Ya, yang berasa.
2: Di keluarga siapa aja yang menggunakan minyak sanga-sanga ini?
1: Kalau sanga-sanga ini semua, hampir semua anggota keluarga, anak, istri biasanya. Batuk, pilek itu kan namanya anak-anak kecil itu. Bapil itu biasanya sering, apalagi musim-musim hujan seperti ini. Saya balurkan ini di badannya, ya besoknya sudah membaikkan lah batuknya itu sama pilek itu biasanya.
2: Apa beda minyak sanga-sanga sama yang lainnya, mungkin pernah menggunakan minyak yang lain?
1: Kalau sanga-sanga ini ya itu ada sensasi hangat ya. Lebih hangat jadinya badan tuh terasa lebih strong setelah pakai sanga-sanga itu. Sama pemulihan dari sakit tuh dia lebih cepat, pulihnya lebih cepat.
2: Tiga kata untuk sanga-sanga.
1: Sing adalah lawan.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda

0: Masing-masing ada lawan.
1: Om Swastiastu, tumbuh jadi lebih baik kesarengin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia, Sanga-sanga Sing Adlawan. Rahajang sore semeton Fox Ring Kota dan Pasar lan kota-kota sekitarnya nih. Niki Kusika mewali nyarengin semeton Fox Ring Udara ngantos galah 6 sanje, tentu nending program kesayangan Anda. Salam sapa semeton, stay tune dumun.

0: Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sangasanga. Tripus pa celok dogen nih gengnya. Sampun metilar sikit tembangnya nih. Ngentering pengawe program acara Salam Sapa Semeton edisi nih guys Semeton di 21 Mei 2026 Kamis Manis Mangkin. Nah, jadi niki sane manis-manis merapat dumun ane masam-masam tetap merapat nggih. Pangton je manis-manis ke manten niki merapat niki Gus Dika merapatin dumun niki Semeton Fox Taylor niki soalnya spesial di Kamis Manis Mangkin wentone manis di studio niki nyarengin Gus Dika malih nggih. Dan jadi dia niki ngantos sering galah limang sanja di tiang wentone nyarengin Semeton nggih ne mangkin di nene mangkin gek Mei nyarengin Gus Dika di nene sanja ne mangkin. Kengken kabare gek Mei?
1: Halo Bligus, halo Semeton.
0: Iya, kangen kabare?
1: Pecik dong Bligus.
0: Ah, ada tegang gitu, itu nah tegang-tegang gitu.
1: Kalau Bligus gimana?
0: Iya, agak sedikit lapar ya. Tapi tenang, mau jebos makan dan tentunya Niki yang Semeton Fox durung makan, makan dulu. Gak mau ibu makan?
1: Sampun tadi di jam 12 Bligus.
0: Ah gitu. Jadi yang gak mau ibu makan Gus Dika tonden Gus Semeton Fox tonden masih Niki. Nah makin makan dulu gak Semeton Fox nge kesarangin antuk Niki tembang-tembang Bali favoritnya Semeton Fox. Dan Semeton Fox Niki dados nyarangin Gus Dika lan gak mau ring aplikasi Fox Radio nge sana download dulu ring Play Store utawi App Store. Dan Niki Semeton Fox bisa komen-komen di kolom komentar aplikasinya nge. Dan sekaligus Niki nonton jak duo Niki di udara nih ya Semeton Fox nge. Dan di jam malam Niki dados gabungan selain di aplikasi Fox Radio
1: di Facebook juga bisa Bigos. Di Fox Radio Bali 99,3 FM sareng di Instagramnya di 99,3 FM Fox Radio Bali.
0: Ya, dan juga di WhatsAppnya di nomor 087-808-53-993. Dan Semeton Fox sampun nang kija-kija dumun niki wenten sikit tembang saking Galuh Bilen featuring Nano Biru Arjuna versus Madonna.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate Sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresi daya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi

0: sanga, sing ada lawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Salam sapa semeton, ring Fox Radio Bali.

0: Pop Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga Dega Par featuring Putu Ana Duang Cari Tebih niki sampun mati lar nggih semeton nggih. Nah, niki sudah terhibur dengan tembangnya semeton Fox nggih. Jadi semeton Fox harus semangat dumun niki. Apalagi niki kan agak jam-jam santai nggih semeton. Ih, apalagi ge Mei biasanya jam-jam santai jam kuda nih.
1: Jam 5
0: itu biasanya kan scroll-scroll Instagram, TikTok, nepoin FYP gitu
1: pasti
0: kan.
1: Pasti Bligos.
0: Ya nepoin FYP itu nah tain nih Bligos dika nepoin FYP ada tuh FYP manggul-langgul le Kristo nih. Jadi ento ada ajengan aneh enak sajaan dan men ge mimai ajak keluarga, tunangan, sahabat, lan timpal cek lingkah sajaan nih genahnya nih. Apalagi nih ki ge mei yang di demen-demen foto itu masih ada view alam contoh nih danau nya nih.
1: Oh ya Bligos kalau metako nih jadi jenuh bahas ajengan sane enak murah tapi komplit nih ke Bigos.
0: Nah marah bu jawabannya di manggul-langgul Lek Resto.
1: Tapi bisa ajak keluarga, sahabat, pacar gitu Bigos.
0: Bisa dong kan seperti yang dibilang tadi tuh halamannya luas nih ki. Genah nih tuh linggah saja nih ki. Dan untuk alamat nih di Jalan Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitre Kabupaten Gianyar Bitre. Sekali lagi catat gak Mei. Manggul-langgul like estetik restoran kesarengin kaluihan danu baga saking sanga-sanga.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Kembali hadir

0: Radio Networks, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
1: Lagan nih pasti ngangge parfum anyar nih. Cie.
2: Kan beli dikit yang ngangge produk Sanga Sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mi, jaga dia yang mi ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
2: Nge, beli. Mungkin, wenten kesarengin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi gini, mo, travel size nih males sing, mo.
2: Tan beli, ulung dasar lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
3: Nih, jegaeng luung nih mo produk nih. Di jeneng idang beli mo. Coba info malu.
2: Dados nih ke matumbasan nangkin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sane aktif, lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
6: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton ring Fox Radio Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga. Bayu Kawi, sopir kapal nge-nge, sampun katur titiang buat semeton Fox.
1: Rigus, Rigus tahu gak kalau di Klukung itu kan yang terkenal makanannya sih ya, makanan yang terkenal itu kan yang selombotan tuh, karena khas banget dari Klukung.
0: Dan pastikan Niki subak kasup dan enak saja Niki makanan serombotan itu gak mei, karena ya berikut juga Niki demen aja jat nilalalalah menkuang lalah tuh asane kuang afdol aja nih di ajang di lidah nih berikut di kane, tapi gak mei tahen sih ngajang Niki serombotan.
1: Tahen dong Bigos, itu kan jadi makanan favoritnya Mei, dulu sering dibuatin sama neneknya karena itu khasnya itu karena pedas gitu Bigos.
0: Ah, dan gek Mei tawang sing aman selain tradisi jajah jukut serombotane, ada tradisi sane wenten dari Klungkung sane kasupajane gek Mei.
1: Nawang dong Bigos. Tradisinya itu madan tradisi wayang kamasan di Gos. Tradisi wayang kamasan niki warisan budaya sane unik di daerah Klungkung khususnya niki Smeton. Nah si reja niki Smeton Fox sane saking Klungkung jak beriki merapat niki dumun. Tradisi niki dikenal sebagai seni lukis wayang khas dari Bali wenten saking dari desa Kamasan Kabupaten Klungkung. Untuk lukisan wayang kamasan biasanya mengangkat cerita tentang kisah-kisah sejarah, semisal cerita Ramayana sareng Mahabharata niki.
0: Ya, jadi buat semeton Fox niki, nah wayang kamasan sampun wenten di zaman-zaman kerajaan Bali. Nah, niki biasane kaanggen hiasan di pura maupun di lingkungan keluarga kerajaan. Dan ngantos mangkin niki seni lukis kamasan niki karik lestarian oleh para seniman di desa Kamasan sebagai bentuk pelestarian budaya leluhur. Jadi semeton Fox niki selain menduwe nilai seni sanet tinggi, wayang kamasan niki dados simbol identitas budaya masyarakat Klungkung. Jadi semeton Fox, yuk sarang-sarang niki ngejegang dan jaga niki lestarian budaya Bali niki manggil tradisi wayang kamasan tetap ajak lan kasup nyiwah makin akeh sanet uning di generasi-generasi seterusnya.

0: 107,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga. Siki tembang saking hari Sinta nak mena nggih, sampun katur titiang buat semeton Fox niki nglintangin niki ring 1 menit dari pukul 4 sore.
1: Aduh Bligos, jam berapa niki nggih? Sampun akeh sampeyan nyarengin nggih Mei sarat Bligos niki.
0: Iya, soalnya sudah 1 jam erage di udara nih, pasti subeliu nih nggih Mei. Jadi coba tinggalin malu niki, sana sampun nyarengin di aplikasi Fox Radio. Be apa sing nih nggih Mei?
1: Nah, coba malu nggih Mei sapa semeton sana sampun gabungan di aplikasi nggih. Wenten ada Bu Made warsini. Halo Ibu, rahajang sore, punapi nike kabari Ibu? Selanturnya nih ada Pak Wayan Selamat, rahajang sore Pak, sampun nyarengin. Selanturnya nih ada Pak Ketut Ari, suksema sampun nyarengin.
0: Iya, nika wau di aplikasi nika semeton nge. Dan niki titiang meluncur dumun di WhatsApp. Sana sampun sida nyarengin titiang, sapa si rekah niki. Ah, niki sudah ramai menunggu. Wow, luar biasa niki antusiasnya semeton nge. Dan niki sana sampun nyarengin Gus Dika wenten beli kade Afika ring selembawa kajemarge. Di sore nih makin wenten taler Pak Joni, Bu Joni saking Buana Indah. Kengken kabar nih Bu Joni, Pak Joni. Subuh ke niki makan sore. Soalnya kan subuh jam 4 sore ya, sing mungkin niki makan siang. Amun dulu makan siang domon ge pangtenya nak asam lambung. Dan lantur malin niki Pak Kade Arumananda ring Padang Getas sampun menyarangin titiang lan beli gede pase Nini Gusta, Pak Putu Julio ring Tulikup, Pak Yan Sena ring Banjarmas Bedulu. Jadi buat semeton Fox ane durung absen-absen ring mangkin absen dumun niki wenten tembang saking Bayu Nirwana Ibu Bidan.

0: Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Ayo Absari segar kencang. Anek hari segar kencang Niki nyarengin Gus Dika lan Satya Niki. Sapa si rekah Niki? Wah rame saja nasane Niki nge. Lan Niki kami masih semangat nu kan?
1: Semangat dong di Gus.
0: Iya karena Niki kan dengehang segar kencang Niki tetap semangat dan setia.
1: Betul Bigos, ternyata ya Bigos, Sumatan Fox nih masih setia banget dengerin lagu dari Fox dari jam 3 ganti jam 4 lebih. Niki Gek Mei bakal sapa-sapa dulu ya yang Sumatan udah setia nih nemenin Gek Mei dari tadi. Yang saking pertama ada Pak Nyoman Swastika. Rahajang sore Pak Nyoman Swastika saking Busung Biu. Suksuma Nika sampun nyarengin. Selantur nyane ada Ibu Nimade Warni. Rahajang sore Ibu saking Ubud. Punapi kabari Ibu. Selanturnya ada Pak Gong Murah Ajus Bali. Rahajang sore Pak.
0: Lan malih niki sane sampun nyarengin Gus Dika lan Gek Mei tawau kan di aplikasi. Mungkin di WhatsApp dumun niki sane sampun nyarengin wenten beli ngurah endu ring tulikup. Wenten malih Bu Madi Wares ini ring Nusa Dua niki suksema banget niki sampun menyarengin di tiang lan ring Singapadu niki gumi seni, gumi togog niki aman katanya Dek Uli Singapadu tongosir. Adi Singapadu tong ngasih malih labu di. Kengken tak gendeng nih nah. Jangan wong-wong gendeng kan niki Gus Dika. Nah paling penting niki Pak Yan Ena ring Singapadu sampun menyarangin Gus Dika. Wenten buat turnari ring Noja Kasiman sampun menyarangin penatih wenten Bu Made Suryani. Ye. Jadi buat semua tonfo sampun nang kije-kije dumun tidak mewali malih jebos niki wenten Siki Tembang jadi menghibur dan penyemangat di sanjane mangkin saking Putri Bulan garis 5.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Sekadi nak istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin ngaryanin titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
3: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
4: Wait a minute.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
3: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
5: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
0: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.

0: Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga Karadang Yan Sri Kandi sampun katur titiang. Ye, buat semeton Fox Niki Kari stay tunean merapat dumun semeton wenten informasi penting buat semeton Fox Niki. Santukan senema due cita-cita megai di Hotel Bintang 5 dan Cruise Land ataupun kuliah dengan program magang di luar negeri, mungkin pun saatnya semeton Fox untuk gabung di Elizabeth International Hotel dan Business School. Santukan bulan Mei mungkin wenten promo spesial Easy Miracle, sane penuh kejutan lan hadiah menarik. Buat Anda, ane ngambil program setahun, Niki bisa ngemulihang potongan biaya kuliah ngantos Rp500.000.
1: Nah, dan buat yang pilih program 2 tahun, langsung auto cashback sampai 8 juta rupiah loh. Ada juga spesial banget nih, khususnya itu jurusan Hotel Digital Marketing. Anda juga bisa berkesempatan dapetin cashback sebesar 1,5 juta rupiah, plus ada fotografi gear dan live streamingnya, yaitu equipment yang kece banget loh. Nggak cuman itu aja, semua pendaftar juga bakal dapat voucher makan 100.000 rupiah dari KFC ataupun McD loh.
0: Iya, dan Elizabeth International hadir di Denpasar, Gianyar, dan Nusa Dua dengan fasilitas kampus berstandar internasional, instruktur profesional terverifikasi, dan kurikulum berbasis ahli USA. Yuk, teman-teman, jangan sampai kelewatan promo Easy Miracle cuma sampai 31 Mei 2026 aja. Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International, karena bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sangasangayan senam pelak bulan. Niki pinake dikala sanje-sanje penghibur nggih. Soalnya kan sampun minggu minggu hampir niki megai gitu kan. Yasto niki dot celibur niki tapi harus bekerja demi sesuap nasi gitu semua tahun Fox ini. Soalnya perintis bukan pewaris niki kan. Dot jadi niki masih badanmu sudah memanggil-manggil dot libur bendan ya kan. Soalnya pegel-pegel gitu nggih. Namanya niki gak mei kengkernya solusinya praktis yening beraktivitas seharian gitu kan. Apalagi niki 24 jam nih ke. Nah wajib niki kenalan ajak produk nih Bligus Dika uningin niki.
1: Oh ya Bligus, kang metakon nih. Kadang nih ngai ribet itu bukan sing cocok ajak produk nih, tapi kan nyari-nyari tempatnya nih ke beli di mana nih. Nah kalau Bligus, lamun meli ngaleh sanga-sanga sane asli di Jerman Bligus.
0: Nah ya ini semeton Fox Niki dot patuh Jagus Tika langsung ke mantan Niki semeton Fox ke Century K2 Apotek lan Kimia Farma. Sane sampun wenten sami Niki produk-produknya nih. Dan Niki spesial di Kimia Farma terdekat Anda wenten promo ngantos sering pinanggal 30 Juni 2026. Dan Niki promonya nih gratis natural cream niki dengan persyaratan dan ketentuan tentu nih. Jadi ini semeton Fox dot meli ingat ane asri wenten foto babi Bambang Pranedonya nih.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.
2: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
3: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
4: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
5: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
6: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
4: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
7: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
6: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
4: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
9: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
10: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja, daripada kecapean.
9: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
10: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
9: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
10: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
8: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Sing Adelawan.
0: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

0: Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga Tution ikat benang semare sampun katur titiang niki. Nggih. Waduh, sing krasa niki ternyata ge me nyarengin blues bligos dikan niki uli jam 3 nganti jam 5 subo pragat niki jek engkal sajan waktu nenes meton Fox. Nggih. Jadi bentar lagi niki Gus Dika jek pendidian niki nyarengin semeton Fox nggih.
1: Waduh, iya bligos jek sing krasa ya jamnya dari tadi. Bligos sudah sarang semeton udah nyarengin ampura yening gak mei ada kurang suksema juga semeton sudah sampun setia nyarengin terus juga sampai jumpa di mengudara lagi ya Bligos sarang semeton dadah semeton
0: dadah gak mei. Jadi buat semeton Fox niki sampun nak kije-kije santukan niki di tiang mali ajam ring udarang tetap stay tune.

0: cerita-cerita lakon Mahabharata mulai Rajuna ne Briyangsu. Yusdikane niki Sekadi Kresna.
1: Oh. Lung jeung ali sae-sae dene ye. Lah niki Yan Bur Arini niki sampun nyarengin titi yang ring kesiman, Buwayan Lastri Gong Biang Rake sampun dalar niki nyarengin suksema ping banget Pak Gong Murah ring dalung niki. Sing melali niki Pak Gong Murah nak biasane ngindang niki.

Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Sampun katur titiang niki siki tembang saking dek somo kopi jumah gula di sisi. Hingga semeton Fox titiang mapiungu dumun niki santukan wentan papiungu dari pabrik Sanga-Sanga sane bangga. Sanga-Sanga klasik lan Sanga-Sanga ultimate produknya nih sane recikan lebih ultimate niki semeton. Niki semeton Fox harus waspada dumun niki produk palsu. Duaning niki produk asli Babe Bambang Pranoto. Wantah memproduksi sarang waste Sanga-Sanga lan wentan foto Babe Bambang Pranoto nyane ring kemasan. Untuk memastikan keaslian produk lan mendingin harga resmi, semeton Fox dados mengunjungi platform resmi di Instagram @sangasanga_bali lan website nyane ring www.balihealingoil.com www.sangasangaofficial.co.id.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
3: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
4: A few moments later.

0: malah jadi ribet deh urusannya.
1: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
3: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga Sing Adelawan.
4: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, Sing Adelawan.
5: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringpas tiangnya.
6: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleh sanga-sanga, gek.
5: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
6: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
5: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Gire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
1: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton ring Fox Radio Bali.

Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Siki Tembang saking Widi Widiana featuring Sri Diana Batu Ake. Tinggi semutan Fox dikitan kerasa sampun 3 jam mengudara. Titia mau mengucapkan terima kasih malih buat semutan Fox yang sampun nyaringin Gus Dikaring dina nemangkin. Niki wenten beli madehan rasa putra Pak Mang Chandra. Niki wenten malih niki sana nyampun nyaringin Titia yang mengui Nini Bulan, Nini Dania, oh, Nini Desi Aditya Ringgianyar, oh, sami niki lingsir-lingsir kali semangat nyaringin Gus Dikang, gih. Wenten malih niki sana nyarengin ring kabo-kabo niki beli Gusti niki sampun nyarengin, gih. Sukses mapeng banget niki sampun menyarengin Titiang. Wenten beli Sang De Culix niki ring Sukawati lah niki Pak Wayan Siaje ring Mas Ubud. Mawali niki nyarengin Titiang ring Sanjane Mangkin wenten Pak Ari Dinamika Pan Puping niki nggih sampun menyarengin Titiang. Pak Tutir Tekan Nuruhan, Pak Yoga Canggu sampun talar nyarengin Ti Gus Dika niki wenten Beli Gede Sumayase lan niki wenten Pak Nyoman saking Panda Gede Tabanan nggih. Susah mepeng banget niki buat semeton Fox sane sampun nyarengin Gus Dika niki ring dinane mangke dumugi terhibur sarang tembang-tembang sane tiang puterin wau ling jam 3 nengkot ning mangkin nggih. Sinampuraya dumugi niki wening wenten keiwangan ring titiang benjang malih wawane niki ring galasane patah tentunya ni ring program sane patah salam sapa semeton nggih. Langsung ke mantan Gus Dika pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Tumbuh jadi lebih baik kesaringin 99,3 FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sampai jumpa Om Santi Santi Santi Om.

gitu-gitu perhatian sukirlan pasir. Ukir pinake weduning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: ada lawan.
1: Budaya Indonesia
2: 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangya Sangya. Sementara Fox, waktunya bersama Gia Aca di sini sampai jam 8 malam nanti. Di mana lagi kalau bukan di Budaya Indonesia? Yuk, kita tumbuh jadi lebih baik bareng 99,3 FM.

Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Suka dia, suka siapa semutan Fox? Suka temenin diacak kan ya? Bilang iya yo semutan Fox. Ya temenin diacak hari ini semutan Fox di Budaya Indonesia. Seperti biasa semutan Fox bisa request lagu-lagu Indonesia kekinian kesayangan Anda. Mau lagu dari siapa aja bisa, yang penting itu lagu bahasa Indonesia semutan ya. Caranya gimana Gacha? Gampang banget. Kalau semutan Fox ada aplikasi Fox Radio, bisa langsung buka aplikasinya. Tapi kalau belum punya, di download dulu. Sekarang juga sudah ada di Play Store dan juga App Store Anda. Karena kalau lewat aplikasi semutan Fox bakal bisa dengerin Gacha dari mana aja, cuman lewat HP. Gak perlu bawa radio kemana-mana, gak perlu harus ada di mobil dulu baru bisa dengerin radio ya. Nah, kalau udah di aplikasi itu ada fitur live chat semeton. Tinggal diketik aja di sana semeton Fox mau request lagu apa dan mau kirim salam ke siapa, boleh bebas ya. Selain di aplikasi, semeton Fox juga bisa chattingan bareng Gacha di WhatsApp. Ada nomor 087808533993. Jangan lupa di follow juga Instagramnya di @99.3fmfoxradiobali dan Facebook Fox Radio Bali 99.3 FM. Gacha tungguin requestan Anda semutan Fox ya. Bisa request lagu Indonesia kesayangan Anda.

0: Indonesia. Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sementara Fox lagi pada ngapain sore hari ini? Udah mandi belum? Atau jangan-jangan masih bingung mau makan apa? Baru pulang kerja gitu ya, mager, laya-laya dulu bentar boleh kali. Boleh dong, istirahat dulu ya. Jangan terlalu keras sama Tone Fox, sama diri sendiri. Hidup ini udah keras ya, jangan ditambah makin keras lagi. Untuk Anda Sementara Fox yang mungkin lagi nemenin Gacha di jalanan gitu ya, lagi pada di mobil atau mungkin pakai motor dengerin aplikasi Fox Radio, terima kasih banyak. Gacha mau informasikan dulu nih gimana situasi lalu lintas di seputaran kota dan pasar. Terpantau di beberapa titik lumayan padat, tapi kebanyakan ini ramai lancar sama Ton ya. Titik-titik kepadatan ini ada di daerah Sanur, di Bypass Sanur. Kalau Sumatera Fox datang dari simpang jalan Padang Galak menuju ke simpang jalan Hang Tuah, ini lumayan padat ya. Boleh cari jalan alternatif biar Sumatera Fox gak kejebak macet. Terus ada juga ini kemacetan di sekitar jalan Lukluk Sempidi Semeton, terutama ini di perempatan Lukluk Sempidi mau ke Penarungan, terus datang dari jalan Raya Perang Semeton di Darmasabe ya. Di perempatan ini lumayan padat, tapi sisanya ramai lancar. Gatot Subroto juga terpantau ramai lancar semeton, paling kepadatan dekat-dekat persimpangan aja, sisanya syukurnya aman damai terkendali ya. Untuk Anda gimana semeton, jalan yang semeton Fox lewati aman-aman aja kan, lancar-lancar aja kan ya? Gak apa-apa kalau jalan hidupnya agak belok-belok, tersendat-sendat, yang penting jalan di lalu lintas aman-aman damai aja ya. Semangat semeton.

0: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Ge, enggalin Mas Ayaga atau hen mau ge mekarya? Pang Montora bisa anggon ge.
2: Ge mau ge antos dumun. Niki ge kari Mas Ayaga, pang ten nyanan ke di gunung wenten kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak makelajan. Sing suat-suat tulang tuni. Nak engken gak?
2: Mau gak? Niki, jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting dan jeng hidang mecelep di tas gak eh?
1: Mimi, jeng ulang tuni makelo saja nulian Niki gak? Gak, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara Niki. Niki, gelah mau gak bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hijau-hijau cek tempelu ruwet untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili untuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan.

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox masih bersama Gacha di sini. Jangan kemana-mana dulu. Semeton masih ingat gak sih tentang reward umroh bareng sanga-sanga secara gratis? Nah, ada yang mau gak nih? Jangan disia-siakan kesempatan emas ini Semeton ya, karena selain reward umroh, kalau misalnya Semeton Fox menang tapi Semeton tidak menjalankan ibadah umroh, gak apa-apa, masih ada hadiah 35 juta rupiah yang menanti Anda. Nah, caranya gampang nih Semeton. Pertama, Semeton Fox harus mengumpulkan Niki 9 kotak kemasan minyak balur sanga-sanga, dadosane reguler, dadosane klasik lan ultime, tanamilah tanahmu dados taler Niki Semeton. Yang penting tapi ukurannya nih harus 100 ml tur diproduksi Niki di atas tahun 2024. Nah, wesan punika, gunting dados 2 bagian Semeton. Laut, masukin ke dalam amplop, lampirkan fotokopi KTP Semeton Fox, sertakan taler nomor telepon aktif, nama lan alamat lengkap. Yaning sampun Semeton, tutup amplop Semeton Fox, wesan punika di bagian depan amplop Niki di tulis salah satu kategorinya, kategori napi ke Semeton Fox, apakah konsumen, sangasian, napi karyawan, dados ditulis dari kage. Yening sampun, langsung kirim Niki amplop Semeton Fox ke pabrik sanga-sanga Reng Jalan Sawo nomor 88 Sandeng Babakan Gianyar Bali. Utawi yening kayun ke Fox Radio kirim dados taler Semeton ge Reng Gatsu Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Pokoknya semakin besar Niki Semeton Fox memiliki peluang kalau Semeton Fox semakin banyak ngirim amplop. Jangan khawatir Semeton, niki periodenya nih kari panjang pisan sampai tanggal 1 Desember 2026.

Sebentar Fox, bentar lagi udah mau jam 7 malam, tapi Anda belum juga makan malam. Aduh, nungguin siapa sih semeton? Mau ada yang diajak dinner ya? Apa jangan-jangan masih bingung juga mau mikirin makan apa? Udahlah, makan yang sehat-sehat intinya semeton ya. Apapun yang ada dimakan, yang penting itu makanan sehat dan masih layak dimakan. Oke? Dan untuk Anda semeton Fox yang udah gabungan, udah ada banyak banget ya. Sekarang Gece mau calling-calling dulu di aplikasi streaming, sudah ada siapa aja. Udah rame banget. Dari Celuk sudah ada Pak Yan Boker, ada juga ini Pak Yan Selamat di Gianyar, ada juga Jrotusri di Bangli sudah hadir. Terus ada juga ini dari Pak Dewardana sudah bergabung, ada juga dari Bude Karmi, ada juga Pak Manardana, dan masih banyak lagi yang sudah gabungan bersama GAC hari ini. Yang di WhatsApp tunggu ya, bentar lagi pasti akan GAC calling-calling dan GAC putarkan requestannya. Di aplikasi streaming ada Niki dari Desatya Wiguna di Karangasem request lagu Alamak GAC, Rizky Febian feat Adrian Khalif. Okay, ditunggu, bentar lagi langsung meluncur ya. Untuk Anda semeton Fox yang masih pengen request dan kirim-kirim salam, masih bisa banget ya, langsung aja di WhatsApp 087808 53 kali 993. Sekali lagi semeton di 087808 53 kali 993.

Li katanya cinta dari Gamalia Laudre Cantika. Semutan Fox, sekarang waktunya GAC calling-calling dulu yang sudah gabungan di WhatsApp. Yang belum gabungan masih bisa ya. Langsung cus sekarang chat GAC di nomor 087-808-53x993. Sekali lagi semeton di 087-808-53x993. Yang saat ini sudah bergabung nih, udah ada banyak banget semeton ya. Sudah ada Niki dari Blide Pasar di Merpati Monang Mani.

Yong Biang, ditunggu ya, bentar Gia Aca putarkan. Yang penting stay tune terus pokoknya bareng Gia Aca. Ada juga ini Boyan Lastri dari Tabanan, ada Blian Su juga sudah bergabung dari Klungkung. Request lagu Judika, Cinta Karena Cinta, siap. Ada juga Niki Bli Doping SDC di Kayu Bihi dan Moherlina Wati juga sudah bergabung bersama Gia Aca. Ditunggu sebentar Fox ya. Dan untuk Anda yang belum gabungan masih bisa dong ditulis aja mau request lagu apa atau cuman mau salam-salam aja. Boleh, pokoknya Gia Aca akan putarkan lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda.

0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sangat-sangat. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sangat-sangat. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
3: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100102. Mali pisan di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Sementara Fox masih bersama Gacha di sini. Jangan kemana-mana dulu ya. Dan sekarang waktunya Gacha mau ingetin dulu buat Sementara Fox sarang sami sampunang lali selalu jaga kesehatan Sementara Fox sarang ultimate sanga-sanga. Lantan niki pindah ke produk sana pilih anyar lan premium saking Babe Bambang Pranoto Semeton. Pokoknya niki minyak balurnya ne diracik dengan 140 bahan herbal pilihan Semeton jek pastinya presiden memberikan Sementara Fox ketenangan, terus aromanya nih nikmat pisan Semeton. Kemasannya nih taler sampun lebih kekinian mangken niki nggih. Yen ning Semeton Fox niki jagi. Ngerapa informasi sejangkepnya nih indik produk ultimate sanga-sanga utawi jagi metumbasan kenten Semeton. Dados langsung manten rara informasinya nih ke Fox Radio Bali. Ring Jalan Gatsu Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Utawi niki yen ning Semeton Fox dan Presiden langsung rawuh mriki ten kenapi Semeton hubungi manten nomor 081993100102. Dadah Staler niki Semeton di chat Rike nggih Semeton nggih dados metake napi jain di ultimate sanga-sanga tur dados pesan online malih pisan ring 081993100102.

0: Fox Bali.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas

0: Part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang.

0: 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
1: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
2: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget.
1: Males, ribet ah. Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
2: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
1: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
2: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih di 0852 8888 085.
2: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
1: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
3: Sinta Dewi Villas, part of Sanga Sanga Hospitality.

93 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sementara Fox, waktunya kita bahas yang unik-unik yang ada di Indonesia. Budaya itu kan gak cuman soal tradisi, adat, dan tarian, apa namanya itu, pakaian adat dan lain-lain semeton ya. Kuliner, makanan itu juga termasuk budaya. Nah, gak aja ketemu nih salah satu makanan khas yang unik di daerah Depok. Gak aja dapet informasinya dari websitenya dekoruma.com. Dan ini ada yang namanya perkedel bakar di Depok semeton. Dan ini adalah salah satu makanan khas Depok yang ternyata adalah warisan dari Belanda saat zaman penjajahan dulu mungkin ya. Dan biasanya kalau kita masak perkedel jagung, perkedel kentang itu kan digoreng semeton ya. Nah kalau yang ini sesuai namanya nih, perkedel khas Depok ini justru dia akan dibakar. Nah isiannya apa aja sih? Dia itu isi daging, terus dibumbuin rempah-rempah kayak cengkeh dan lada. Selain itu dicampur juga dengan telur kayak perkedel biasanya. Tapi bedanya di sini dia ditambahin susu yang bikin perkedel bakar ini jadi gurih gitu ya, semutan ya. Nah, setelah adonannya jadi, itu akan dibentuk bulat-bulat atau bisa juga langsung masukin ke dalam loyang. Habis itu dipanggang pakai oven semutan Fox. Jadi kan kayak mirip kayak bikin kue-kue khas Belanda ya. Jadi perkedel bakar itu bukan yang serta-merta dibakar pakai api, tapi di oven semutan. Ini lebih sehat gak sih jatuhnya karena dia gak pakai banyak minyak untuk goreng-goreng semeton. Bisa kali besok pagi dicobain.

Wahana Budaya Indonesia. Sementara Fox, gak kerasa ya, waktunya cepet banget sih berlalu. Dan itu artinya bentar lagi udah mau jam 8, waktunya Gaya yang akan menemani Anda di Tembang Tresna sampai jam 11 malam. Gaya mau pamitan dulu sama Ton Fox ya, dari Gatsu Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Terima kasih udah nemenin Gaya, semoga terhibur dan informasi yang Gaya berikan bisa bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa sama Ton, tumbuh terus jadi lebih baik bareng 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanya-Sanya, Sing Ada Lawan. Bye-bye.

0: Sing adalah lawan.
1: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.
2: 9.3 FM Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Rajang Wangi Solan Fox kecil malah sang gaya kering tembang tresna nyantol segala solah sewangi. Sampun anumun kece-kece stay tune sarang gaya ayah yuk. Ngaca purang lali tumbuh dadas lebih baik kasarangin 99.3 FM Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.

Kemudian Fox Radio Bali, Voice of Sangat-sangat Bana Budaya Indonesia. Jatuh hati dado, selatan Fox nangis sampuran 100%. Selatan Fox jatuh hati tekanin pasangan. Kenapa gak ayah? Mauinan, sisakan ruang kecewa selatan Fox. Gak sih, nenten uning kedepannya seperti apa. Tapi gak ya, tetap mengharapkan selatan Fox bahagia selalu kan, tapi tetap kebahagiaan Semutan Fox haruslah niki berdasar dari Semutan Fox sane paling utama, sampuna menggantungan bahagia ring orang lain Semutan Fox. Lah Semutan Fox daripada sibuk mencari validasi dari orang lain, sekarang-kadang niki sane ngarianin terlihat menarik nenten je cuman wajah ataupun outfit sane Semutan Fox anggen ya, tapi baju sane Semutan Fox anggen nanging cara Semutan Fox berbicara, bersikap, membawa energi positif ke orang lain niki sane madan inner beauty Semutan Fox. Dan inner beauty ini yang muncul saat Semutan mulai nyaman dengan diri sendiri, rajin merawat kesehatan, berpikir sane positif, nenten capek dadas versi terbaik dari diri Semutan Fox pastinya. Mauinan kecantikan dari dalam biasanya jauh lebih awet muda nih Semutan Fox, jauh lebih awet dibandingkan sekedar penampilan luar mantan. Dadasnya ini jangan sampai cuman glowing di kamera, tapi glowing sana dicari. Nggih, nangis juga glowing saat memperlakukan orang lain, saat Semutan Fox pun iki berbicara, saat berpikir. Lan Semutan Fox mainan, jadi Semutan Fox berpikir positif sana datang dalam kehidupan Semutan Fox juga orang-orang sana sama energinya. Semerni iki kaya ketus langsung saking melalui.

0: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru

dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165

0: Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, seng ada lawan.

101.3 Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Barang Budaya Indonesia. Sobatan Fox, yang butuh waktu untuk menyendiri utawi yang butuh waktu quality time untuk keluarga, sobatan Fox perlu memang nih sobatan Fox untuk meluangkan waktu sekedar untuk refreshing. Mungkin mengoleh-ngoleh ke resto salah satu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sobatan Fox. Tapi kayak bisa satu tempat mantan tempat pemandangannya becik tur menu ajengannya wenten sane halal napi malih madu cita rasa khas tur juga niki dados angin pik nih kesaringan keluarga bisa sama Tuan Fox salah satunya ring minguling nguling ke resto sane genah niki ring margi sawo nomor berapa kayo sane sampun ke mengoling nguling nomor berapa sama Tuan. Iya, nomor 122 Desa Pacong Bitra Kabupaten Gianyar Bali Sematan Fox. Sematan Fox sering mengolik-olik puniki selain wentan pemandangan danu wentan juga niki menu ajengan sering madu cita rasa khas sering ulam ayam bebek bebas esamian wentan. Nangin wentan-wentan ulam bawing nggih dijamin halal dulu. Tor yening ngomong-ngomong tentang piknik yening Sematan Fox niki dot piknik kesarangin pasangan keluarga. Dados dari Sematan Fox napi malih yening madu pari kerama ring mengolik-olik niki jados dadas nampung nyantos kutus tali diri Sematan Fox luar biasa kan. Langsung mantan puniki Sematan Fox meluncur ring mengoleh-ngoleh estetik restoran sane keluihin danu becik bagas saking sanga-sanga Sematan.

0: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
1: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
2: A few moments later.
0: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
1: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
0: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini.
1: Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini.
0: Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjarkumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0 85. Sekali lagi di 0852 8x0 85. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

datang ke Podcast Pemfok Radio Bani Voice of Sangga-Sangga Bana Budaya Indonesia. Semoga Fox puniki yening semoton karir perjalanan alon-alon ring margi semoga Fox nge gaya uning. Mungkin dari pagi niki sampun tersita antuk energinya, tenaganya. Nanging semoga Fox sampun bertahan sampai mangkin sampun sangat luar biasa. Semangat semoga Fox hari ini maliki dek manten sampun terlewati benjang. Harus kembali menjadi Superman, Batman. Pokoknya man-man semua Semotan Fox. Nggih, lan Semotan Fox, yening Semotan Fox mumet, yening Semotan Fox puniki overthinking, yening Semotan Fox cari bahagia dalam situasi apapun. Langsung wonten iki bergabung sareng GA-nya Semotan Fox sareng 99,3 FM. Semotan ada sneaky request tembang-tembang favorit, tembang-tembang nostalgia, tembang-tembang sareng ngarani Semotan Fox merasa lebih baik kering hari iki Semotan Fox. Gado sering aplikasi langsung wonten meluncur terpantau GA-nya ngain kiramai sane bergabung. Sok sama pemangat sane sampun nyareng GA-nya langsung di dulu langsung wonten meluncur lan sampun nang lali antuk di komen-komen ring live chat. Nggih, gaya wonten sesi calling-calling. Semotan Fox tenang, mali cibos kaya wonten sesi antuk calling-calling. Semotan Fox sami sih rekih niki sama bergabung sareng GA-nya ring dina mangkin.

0: ada lawan.
1: Lagu-lagu pilihan Pop Bali.

FM Fox Radio Bali, voice of sangat-sangat budaya Indonesia. Selatan Fox, makin waktu yang gaya untuk calling-calling pun ikut sematan sami sane nyaringin gaya pun ikut aplikasi Fox Radio. Si reka pun ikut suwa cemburu sematan Fox gaya ya makin calling-calling kok. Wentan pak ketutari segera di nasra pun ikut nyaringin gaya ring wudan padang sambian ikut status tik dan pastinya nggih. Wentan lanjut, Nima Dewarni bergabung nyaringin gaya ring wudangan pengosekan ubot. Wentan Putu Suryatini atau IJ Tulsri nyaringin ring wudangan Bang Li. Wentan Dewa Nyaman Wicana bergabung dengan aplikasi. Wentan Nima di Surana di Gong Ngurah Ajus Bali. Mang Ming Bagus Adin yang bergabung Talur Sinamian pun kesempatan Fox. Sani Sampun bergabung sarang gaya ring tembang Tresna ring wongi mangkin sampun nemun kicik-kicik. Sani durung request langsung mantan meluncur ring aplikasi dados ring WhatsApp juga. Dados.

usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone. Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran.

0: 081-933-1002. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Welcome to GFM Fox Radio Bali Voice of Sangat-sangat Bana Budaya Indonesia. Motor tua kesayangan. Sane medue banyak kenangan pasti nih ke. Wenten sane kari medue motor tua zaman-zaman dulu nih ke tahun 80-an, 90-an nenten dijual mauinan banyak kenangannya semoten Fox. Dirawat dengan baik nge mauinan nenten hanya dilihat dari nilainya nanging dilihat dari kenangan-kenangan yang nenten malih dados diulang semoton Fox nggih. Lan untuk semoton Fox yening niki mengingat masa lalu ngariyane semoton Fox sakit kepala, semoton Fox cenut-cenut ring tengah aktivitas tapi malih sampinang langsung panik semoton Fox nggih. Kadang-kadang tubuh niki cuma memberikan kode yening butuh istirahat. Niki manut saking halo dok, sakit kepala dados reda dengan cara sederhana. Minangkadi minum air putih sane cukup semoton Fox, kompres dingin lan pijat ringan di area kepala dan juga leher. Ini juga dadas ditambahi dan diimbangi dengan minyak balur saking sangat-sangat semutan Fox. Mengde lebih enak untuk pijatannya nih. Lan semutan Fox sampai niki juga mungkin ini menten waktu rebahan jebol sering tempat sana tenang dan gelap semutan Fox. Bahkan kurang tidur dan juga dehidrasi dadas jadi pemicu terjadinya sakit kepala semutan. Dadasnya sedurung niki semutan Fox sakit kepalanya dilebih-lebihkan, coba piringan dumun. Nah, apa sih sebenarnya sani tubuh semutan Fox butuhkan makin nih kayak.

di FFOX Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Sambutan Fox, siening sambutan Fox puniki ring pertengahan bulan butuh tetap promo. Sambutan kari niki wenten promo ring sanga-sanga nggih ring pinanggal 1 April ngantos 30 Juni 2026. Langsung sambutan niki sambutan Fox dadah selalu ring kimia farma terdekat. Mauinan yening sambutan Fox numbas niki 3 minyak balur sani klasik sambutan Fox pacang free natural cream. Yening sambutan Fox ingin numbas kalih minyak balur ultimate semotan juga pacang free antuk natural cream. Ya ning siki mantan numbas niki minyak tanamila tanah musani klasik utawi minyak tanamila tanah musani ultimate semotan Fox juga pacang free antuk natural cream. Dirasane sekalian perawatan kesehatan dan juga perawatan kesehatan kulit nggih. Semotan Fox akan malah perlu bingung-bingung ningkin ngemulihan produk sanga-sanga. Mauina sanga-sanga selain wenten ring kimia farma wenten juga puniki ring ke-24 apotek lan senturi ring seluruh Indonesia semotan Fox. Tapi malah antuk butnya nih sampun tersedia niki ring dek ranjang Bali ring lantai 1. Semakin mudah niki ngemulihan produk sanga-sanga semotan Fox lan niki sampun wanta sanga-sanga asli racikan babe bama peranoto sanik keproduksi oleh pabrik sanga-sanga.

0: Bali. Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Bapak Cinta Ken Arok, Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar. Kenapa sih? Kelihatan capek banget. Ini abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
3: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
3: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
3: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
3: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
3: Gas!
4: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
5: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.

sangat-sangat bana budaya Indonesia. Semoga pong seri mangke Niki Gaya Pacang Cina Indumun Sireka Sari Sapa bergabung sering gaya ring aplikasi WhatsApp mangkin 0878855993. Ternyata sampun akeh puniki sampun nyaringin ya ayang ya. Suk semua banget puniki antuk beli ngora endu bergabung ring wawi dengan tulikop. Wentan ini Gusta puniki nyaringin gaya ring wawi dengan pemedilan. Wentan Mbok Herlina Wati bergabung, Mbok Kadek Wati ring wawi dengan Buleleng Bulo Sumar niki nyaringin gaya ayah. Lanjut wentan Buma Dewarni nyaringin ring wawi dengan pengosekan ubot. Wentan puniki Mbok Mangming bergabung tala ring WhatsApp, Papu Tujuh Leo bergabung niki sareng gaya ring widan tulikop nyanyar. Wentan beli kadek suana ring widan pengosekan ubot. Pak Ari dinamika niki nyari ring widan topati kelungkung. Aji Gondol nyari ring widan bulu indah rajang wengi. Wentan belian gaya niki nyari gaya ayah. Suksong fi banget semuatan fok sampai nungguan kicik-kicik ngiring stay tendungun. Yuk sareng gaya ayah yang tos gala salah suang ngiring tembang tresna.

3 FM Fox Radio Bali Voice of Sangha-Sangha Bana Budaya Indonesia. Semotan Fox ya, makin lanjut calling-calling Niki Semotan Sami Sanik Ari bergabung bersama Gaya Peniki Ring aplikasi WhatsApp 087-88-555-993. Kare mantam di Gede Pasa, Pak Komang Chandra, Mbok Kade AC bergabung nyarengin Gaya. Puniki sih reka rahajeng wengi bujero suk sabu-sabu nyarengin ge ayah lan salam kenal puniki sareng ge ayah nggih wonten mau pandai ebi bergabung sareng ge ayah ring wujangan singapadu beligus bau nyarengin ring wawindangan batu bulan suk semua lin sampun gabungan sareng ge ayah wentan puniki mali bu jero niki sirekah bu jero niki rahajeng wengi salam kenal sareng ge aya puniki mugatra majang ring semoten Fox makasami katanya niki bu jero ring selemadek seksa menguali sampun bergabung wentan bu ya lastri niki bergabung ring belayu tabanan taler sinamian semoten Fox puniki sampun ngumun kije-kije ya iya kari wentan puniki nyantos galasa lasa wengi.

3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Semeton Fox sane benjang puniki semeton pacang melewati jalanan sane pacang gak ya sampaikan harap niki mencari alternatif nih. Mauinan niki wenten uji coba rekayasa lalu lintas ring sanur mulai dari 2 nyantos 15 Juni 2026 niki semeton Fox manut sane ring gak ya ketus saking Denpasar viral.com sane ring social media Instagram ring upaya meningkatkan kelancaran arus lalu lintas lan ngurangin kemacetan ring kawasan sanur. Dinas Perhubungan Pacang mulai dicoba manajemen rekayasa lalu lintas mulai 2 nyantos 15 Juni 2026. Uji coba puniki mencakup pengaturan ring beberapa simpang utama untuk menertibkan arus kendaraan. Niki dicingain becik-becik sama penpoksnya manglu nenten niki yening sampun terlambat. Terus juga niki arus jalannya berubah, bingung ngali jalan, macet dan sebagainya. Ring sematan Fox sane mungkin niki melewati jalan simpang, jalan Hang Tuah nyentos jalan Danau Beratan. Semoton sane ring arah barat dari jalan Hang Tuah dilarang belok kanan menuju jalan Danau Beratan lan diarahkan memutar ring simpang sanur. Pengendara utawi semoton Fox puniki sane dari jalan Danau Beratan dilarang belok kanan ke jalan Hang Tuah menuju arah simpang sanur lan diarahkan melalui jalan Danau Buyan. Lan ini semoton Fox puniki ring jalan Sedap Malam. Semoton sane dari arah barat ring jalan Hang Tuah menuju jalan Sedap Malam wajib nganggen jalur paling kiri, lajur paling kiri. Sedangkan semoton sane lurus dados nganggen lajur kiri maupun kanan. Pengendara dari arah barat jalan Hang Tuah dilarang belok kanan ke jalan Tukat Nyali semoton Fox. Pengendara dari arah timur di jalan Hang Tuah menuju jalan Sedap Malam wajib niki nganggen lajur kanan, sedangkan pengendara atau semoton Fox sane lurus wajib

juga bingung nih gitu, kemana arahnya? Kemana selanjutnya nih Kesempatan Fox? Lebih baik sanika pertama wantah berangkat lebih pagi. Utawi Kesempatan Fox dadas puniki mereka-reka jalan sederung benjangnya. Kesempatan Fox mulai niki mencari jalan baru Kesempatan.

0: buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.
1: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sarang sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga. Sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statu mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
5: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
6: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja, daripada kecapean.
5: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
6: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
5: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
6: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
7: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Sangga Pempoks Radio Bali, Voice of Sangga-Sangga Bana Budaya Indonesia. Selamat datang Fox Pabrik Sangga-Sangga Sanem Gendaring Margi Sawo nomor 88 Babakan Kabupaten Gianyar Bali. Niki bangga mempokeling Sangga-Sangga Klasik dan juga Sangga-Sangga Ultimate. Sane Ultimate sampun pasti produknya ini dengan racikan lebih ultimate semotan Fox. Nanging semotan waspada niki ring produk palsu nggih, mawinan produk asli Babe Bambang Prantoto hanya memproduksi dengan waste anyar Sangga-Sangga. Lan wentan foto Babe Bambang Prantoto ring kemasan semotan. Antuk semotan Fox memiliki sane kayun memastikan keaslian produk sedurung numbas utawi nguningin harga resmi. Semotan dadas niki langsung mengunjungi platform Instagram ring at Sangga-Sangga _ Bali. Taler juga niki menduwe website ring www.balihealingoil.com. Wentan juga pun niki ring www.sangga-sangga-official.co.id.

FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Barang Budaya Indonesia. Semotan Fox, kaya Karin Niki wenten sesi calling-calling. Mau inan semotan sani nyaringin gaya punikiring WhatsApp akeh ternyata nge wenten patu purwa nyaring-nyaring mudahan sesetan Aba Waisel ring mudahan sampangan gianyar wenten lima de Hendra panggung murah Ibu Ayu ring mudahan batu bulan wenten ini bulan juga Niki nyaringin gaya ayah suksama mimbangat Ibu Tifebrian bergabung Budaya Sawayuni Bunda Ayu Suwarni ring widangan Klengkong puniki wenten Ian Nandri nyaringin ge ayah puniki salam kenal mewali suk sama sampun nyaringin ge ayah ge mbok cantik Rahayu sarang sami untuk semoten Fox sanian juga wenten Ligus Widiantara puniki nyaringin ring widangan Sida Munut Bangli Taler Sinamian semoten Fox sampun ing dumun kijek-kijek ge ayah kari wenten iki semoten Fox ya pastilah wenten ge maksudnya ge ayah puniki kari ring tembang terus nanyantos galah salah sewengi.

Sopsa Sang Abana Budaya Indonesia. Semoton gaya mali calling-calling puniki antuk sami sanekali nyaringin gaya ring aplikasi WhatsApp 087-88-555-993. Kari wenten pada pego bergabung sarang gaya ayah. Wenten puniki nyaringin gaya ayah Pak Nyoman saking Pandak Gede Tabanan. Suksama gaya wenten nyaringin gaya Beliputustun Taler Sinamian. Semoton Fox sanekali lan sampun bergabung sarang gaya ayah. Sampun nang dumun kicau-kicau tawi mungkin iki mau bersih-bersih dumun prepare persiapan sirup minyak balurnya dipersiapkan untuk dibalurkan di tubuh terus benjang siap dan makin semangat untuk menjalani hari. Southern Fox mungkin sami kain untuk prepare silahkan ih menunggu ge ayah closing mali jebos Southern Fox sambil niki urut-urut badannya mangga enakan benjang.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sangat-sangat, gek.
0: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Gire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Fox Radio Bali, Voice of Sangat-sangat Bana Budaya Indonesia. Semoga Fox dan kerasa Niki sampun waktunya GIM pamitering program Tembang Tresna. Waktunya semoga Fox juga Niki harus istirahat, benjang kembali untuk beraktivitas seperti biasanya. Semoga Fox semoga benjang apapun yang semoga Fox lakukan selalu dilancarkan, rezekinya lancar, aktivitasnya lancar, sane menantikan panggilan, benten panggilan, panggilan kerja, kenten sane menantikan jawaban dari sesuatu, mendapatkan jawaban lan sane lianan. Demogi harinya benjang berakhir dengan baik, berakhir dengan nyaringin gaya malih ring tembang tresna. Utawi harinya dimulai Niki dengan nyaringin 99,3 FM ring program Zona Indonesia ring benjang. Dado 99,3 FM siap menghibur semeton Fox ring sembang nyantos wangi benjang semeton Fox. Sane mangkin Niki rajang sandakan. Demogi semeton Fox pun Niki mimpi indah. Lan gaya langsung matang saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah nomor 98 X Kota Denpasar ngelungsur mau pamit. Sampun nang lali setato tumbuh dada selebih baik kesarangin 99,3 FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-sanga sing adalah

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia. 99.3
1: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.

kitu-kitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

yang terkena kutuk tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: ada lawan.
1: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
2: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia, sangat-sangat sing ada lawan. Rahajang semang semeton, Zona Indonesia mewali sarang Gus Gandhi, nyaros naperinggalah dase sambang male aja bos, tumbuh jadi lebih baik.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat Sing Ade Lawan Raja Semang Semeton Puna Pigatre Niki Ring DJ Jepada Megena Semengi Mangkin Benjang Sampun Sabdu Niki Semeton Harusne Raya Mangkin Semeton Lebih Semangat Dari Biasane Semeton. Kenapa Manis Sabdu? Ya karena Manis Anis Care Nike Semangat mengendahan iki nggih. Semeton ring rada mangkin iki sane jagi beraktivitas sering luar ruangan Kang Yang dumun iki nggih. Menurut dari BMKG wilayah Denpasar niki semeton niki beragam niki cuaca enten nggih. Nah, niki ring Denpasar keprediksi rada mangkin niki berawan ring buleleng hujan ringan niki semeton. Nah, ring Karangasem niki keprediksi udara kabur kuni niki semeton. Kenten talar niki ring Bangli hujan ringan niki rainane mangkin. Nah, ring Klungkung niki berawan patah sekadi ring Badung talar niki ring Tabanan hujan ringan. Nah, ring Jembrane niki udara kabur talar niki ring Gianyar niki udara kabur talar niki cerah berawan kenten nggih. Nah, punapi ja aktivitas semeton dumugi memargi lancar. Lan ingat untuk selalu membawa minyak balur sanga-sanga semeton nggih. Sempatkan talar niki nyarengin Gus Gandhi. Ring 087808555993 utawi ring Fox aplikasi talar ring sosial media Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM lan Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Nah, napi ja aktivitas semeton Gus Gandhi state nyarengin niki ngeten nggih sambil mekedekan ring ambar. Ya.

0: lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai

0: dengan lawan. Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Cowboy Junior, kamu yang udah di request oleh Haris Suginadi Nastra di kawasan Padang, Padang Sambian. Oh bener di Padang Sambian nih kini. Aduh, nggih sukseman niki. Haris Suginadi Nastra sampun nyaringin Gus Gandhi, wenten talar niki. Payang selamat ring samplangan, sukseman sampun nyaringin Gus Gandhi, rajang beraktivitas kayak mantan. Kesaringin talar niki. Wenten Pak Yan Sugita, niki melaporkan Gus Gandhi, cerah sekali niki ring wewidangan kuta niki nge. Agar Gus Gandhi ngorang sanis cara Sabtu jek tawange gen. Seragam apa anggo hari Jumat pramuka misi kamen niki nge. Pak Yan ini juga ada dewen semangat niki nge. Ingetang wedang lumun niki Pak Yan. Lebihin uyahne niki nge. Wenten Bu Joni lan Pak Joni sukses men niki sampun nyarengin tembang anggun kudu niki tua-tua keladi nggih. Sareng Gus Gandhi sukses men niki salamnya nih sareng pianak titiang kudu niki Wayan Joni Marta ring dalung lan Madi Hendra Gunarta niki semoga sehat selalu kudu niki nggih. Sukses men Bu Joni sampun nyarengin Gus Gandhi niki nggih. Wenten Belian Gen ring negara batuan genten niki nggih. Gabung Gus Gandhi lagunya terbang bersamaku kene niki. Coba Gus Gandhi cengain dumun sireun niki sedang metembang niki nggih. Suksema dalar niki semeton sareng sampun nyarengin Mohilnawati niki ring wewidangan sempidi genten niki nggih. Nggih niki kondisi Gus Gandhi agak sedikit down niki nggih. Mungkin kurang piece 5 miliar niki makanya agak down niki. Ngenah kene niki uli suara genten niki nggih. Wenten Kaplur suka jiwa sukses men niki sampun nyarengin dalan niki sempeton sanetiosan ngiring sarengin Gus Gandhi ring 087808 5993.

0: waktunya Zona Indonesia.
1: Ge, enggalin mas saya ge, atau hen boge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
2: Ge boge, antos dumun. Niki ge karima saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten de kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak makalo ajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
2: Moge, Niki, jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
1: Mimi, ja uleng tuni makalo saja nulian Niki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara Niki. Niki, gelah moge bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hija-hija jak tentelur ruwet untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili untuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane langsung ke mantan.

0: 2. Sanga-sanga, Seng Adelawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Sanga-sanga Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu bermalam di kota istimewa. Terletak dalam benteng Keraton Yogyakarta dan hanya berjarak tak lebih 5 menit menuju pusat kota. Penginapan yang terdiri dari 3 tipe dengan total 8 kamar juga 1 villa menawarkan harga terbaik untuk pengalaman menginap Anda. Menggagas konsep dan gaya tradisional dengan tak meninggalkan sentuhan modern dari interiornya. Cagar budaya yang dibangun sejak tahun 1800-an dan mengalami pemugaran sejak tahun lalu ini berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1, Panembahan.

0: tiang gede pisan. Suka yang ini celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gak?
0: Travel size, mbok. Jaktil yang ukuran travel size nih, mbok.
1: Jaktil pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, belum sajang produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Bahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Semeton Fox. Nah, ya ini semeton iki meduwe parikrama, kenten niki nggih. Nah, niki memerlukan tempat yang luas dan juga lengkap dengan pemandangan yang indah serta makanan yang nikmat, kenten niki semeton nggih. Dan halal tentunya. Langsung saja semeton wajib percayakan langsung ke Mangu Langu Likristo. Nah, niki magenah ring margi sawu nomor 122 Desa Pacung Bitre Gianyar Bali niki semeton nggih. Wenten makeh niki ajengan sane meduwe cita rasa yang khas semeton niki wenten ulam ayam bebek ngantos be pasti lan dijamin halal. Dari kita ler wenten genah sane sida nampung kutus tali diri niki semeton nggih. Cocok tala deki kangen piknik sareng keluarga. Mangol langol lek estetik restoran kesareng keluhan danu bage sake ngesanga-sanga.

0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin tiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga-sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga-sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga-sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga-sanga Spa. Serta aroma massas, relaxing massas, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga-sanga Spa Signature Treatment. Sanga-sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga-sanga Original Scrub, Bore Scrub, Cafe Scrub, dan Sanga-sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga-sanga Spa di seluruh Sanga-sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga-sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
1: Ultimate Sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga Sanga Rahajan Sembang Demo Niki Sempeton Saniring Rana Demangkin Minap Niki Kantun Sibuk Mawinan Benjang Niki Sampun Tumpek Niki Benjang Sempeton Benjang Niki Tumpek Warige Kone Niki Yakti Niki Benjang Tumpek Warige Sempeton Gus Gandhi nak saya ngerti niki soalnya liu nak ngorang niki jadi tumpah warige benjang Gus Gandhi gitu niki coba info dumun sekan sing niki benjang tumpah warige niki semeton adi mekejang nak konang dewasa ayu sih Gus Gandhi niki kadine Gus Gandhi ngerti jangan gitu niki aduh rajang dumun niki wenten ge citra ring wewidangan Bangli suksemu niki sampun nyarengin Gus Gandhi nah wenten talar niki Ira Susiadi ring wewidangan penebel suksemu niki sampun nyarengin tembangnya ne male jebos Gus Gandhi jagi putarkan niki ge wenten talar Butu Sekaryani niki ring wewidangan keboiwe selalu monitor kene niki nggih ya diasun kari sibuk niki Gus Gandhi rahajang tugas kemanten nggih sukseme niki rahajang sibuk-sibuk kemanten ki ampun nyarengin Gus Gandhi genten nggih wenten dalar niki Aji Dewo Gita niki sukseme sampun nyarengin cuaca hujan lokal kene niki semalam dan lalu kene maksudnya cuaca hujan lokal niki coba kasih tahu dulu niki Gus Gandhi, kayaknya maksudnya cuaca hujan lokal niki.

FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Spesial dan teruntuk semeton yang sedang jatuh cinta dari lagu Roulette ya, yang pasti sudah membawa perjalanan kita di 57 menit lepas dari 7 pagi. Yang baru bergabung, selamat bergabung aja. Kebersamaan kita masih di zona Indonesia sampai mendekati 10 pagi nanti. Semeton bisa ikut gabung di Fox aplikasi atau juga di 087808 5993.